0: juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur, dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
0: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa bersama kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali, dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
1: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wakil. Ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
6: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
9: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
8: Fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya, itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah

0: sini, sini, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
1: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
2: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CPP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2022.
1: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
3: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru.
1: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
5: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
6: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
7: Saya sendiri sih berharap ya, bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat. Dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap

0: temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bappanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bappanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam sistem informasi pangan segar asal tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
2: Halo.
1: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan.
3: Total isi arus lalu lintas lengkapnya. Aduh, dulu.
1: Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
3: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan.

0: arus lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu, kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lintas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sekian saudara, sajian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Program 1 RRI Langgur menemani Anda di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. Menit ke-26, kini tinggalkan jam 9 pagi ini pendengar. Untuk Anda, selamat menjalani berbagai aktivitas di saat ini, dan yang pasti masih kami terus mengupdate informasi Anda saudara terkait dengan gerak jalan indah yang saat ini dilakukan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, dan juga kirab merah putih yang sementara dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tual yang melibatkan masyarakat, SKPD, OPD di lingkup pemerintah Kota Tual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Enaknya kita bubar aja.
1: Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Langgur di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi hari ini saudara, hari Kamis 13 Agustus 2026. Salam sehat untuk Anda semua saudara, dan apapun yang Anda kerjakan hari ini kami berharap bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Dan saudara, temani suasana pagi ini, temani aktivitas Anda pagi ini saudara, kami sudah siapkan lagu-lagu pilihan dari album pop Indonesia. Dan tentu saja ada informasi-informasi aktual yang bakal kami bagi untuk Anda.

0: Untuk mengatasi inflasi, pemerintah perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang tegas dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
1: Salah satunya adalah menurunkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dampak inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang memiliki penghasilan tetap.
1: Karena inflasi, harga barang di pasar akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah.
0: Hal ini tentunya dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah.
2: Dampak inflasi secara umum adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara.

Saudara pendengar, Gerak Jalan Indah menjadi salah satu mata lomba yang disiapkan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menyambut HUT RI ke-81. Kegiatan ini melibatkan peserta dari berbagai jenjang pendidikan hingga masyarakat umum. Panitia lomba, Debbie G. Roy, kepada rri.co.id mengatakan Gerak Jalan Indah diikuti peserta tingkat SD, SMP, SMK, SMA, MA, dan kategori umum. Setiap regu terdiri dari 22 orang yang sudah termasuk pemimpin atau komandan regu. Menurut Debbie, peserta Gerak Jalan Indah tidak hanya dituntut untuk berjalan dalam formasi, tetapi juga menampilkan kekompakan dan kreativitas. Pendaftaran peserta berlangsung hingga 11 Agustus 2026 dan technical meeting dilaksanakan pada sore hari setelah pendaftaran ditutup. Panitia berharap seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum pelaksanaan lomba. Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu agenda yang mampu meningkatkan semangat nasionalisme dan kemeriahan HUT RI ke-81.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, Festival Film Pelajar Maluku FFPM 2026 memasuki tahapan penting dengan menggelar sesi screening, sosialisasi, dan diskusi film yang menampilkan 8 film nominasi terbaik karya pelajar se-Maluku yang dilakukan di kantor OJK Maluku 12 Agustus kemarin. Kegiatan tersebut menjadi ruang apresiasi sekaligus wadah bagi para pelajar untuk menunjukkan kreativitas dan perspektif mereka dalam mengangkat kekayaan budaya Maluku melalui sinema. Program Manager FFPM 2026 Dina Mustika Sari dalam sambutannya mengatakan rangkaian penyelenggaraan festival hingga saat ini telah mencapai progres sekitar 70%. Dari rangkaian tersebut, panitia menghimpun puluhan ide cerita orisinal dari pelajar. Ide-ide tersebut kemudian melalui proses krusial hingga menghasilkan karya-karya film yang ditampilkan dalam sesi screening.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa

Saudara pendengar, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Maluku. Seperti agenda tahun sebelumnya, OJK Maluku kembali menggelar komunikasi dan diskusi bertajuk OJK Maluku Bastori. Kegiatan ini menggandeng media massa yang dilaksanakan pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, mengatakan pentingnya kolaborasi strategis antara OJK dan media massa untuk memperluas edukasi keuangan di tengah masyarakat. Kolaborasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Haramain juga menyoroti maraknya kejahatan di sektor jasa keuangan seperti penipuan phishing, scamming, love scam, investasi bodong, hingga pinjaman online ilegal. Dalam kondisi seperti ini, peran media sebagai duta literasi keuangan dinilai krusial untuk melindungi masyarakat dari praktek keuangan yang merugikan.

0: Katong harus jaga Indonesia ini.
1: Umar, kau ada buat apa? Wih, kau ada runcing bambu. Untuk apa?
0: Marta, kemerdekaan yang ketong rasakan saat ini melalui perjuangan yang sangat hebat oleh ketong pun para pahlawan, maka beta akan lanjutkan dong perjuangan. Makanya beta buat bambu runcing ini.
1: Maksudnya kau mau perang pakai bambu runcing ini? Kau mau lawan siapa, di mana?
0: Penjajah. Beta akan teruskan perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan waktu, harta benda, keringat, dan air mata, bahkan nyawa untuk kemerdekaan yang ketong rasakan saat ini.
1: Pahlawan akan menangis melihat anak muda Indonesia kayak kau yang katanya mau melanjutkan perjuangan mereka. Umar, kau tidak harus mengangkat bambu runcing, tapi cukup dengan menghargai perbedaan, karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Cukup jaga kedamaian, jangan buat kacau. Satu lagi, jangan korupsi, karena pahlawan tidak pernah korupsi. Justru mereka memberikan apa yang mereka miliki untuk orang banyak. Tidak seperti kita sekarang yang mengambil barang milik orang lalu mengaku itu milik kita. Mengerti?

Saudara pendengar, tubuh kepolisian daerah Maluku atau Polda Maluku kembali diterpa isu dengan pelanggaran yang melibatkan personilnya. Kali ini Kapolsek Lehi itu, Ibtu Laode Muhammad Yusdiman, disebut diamankan bidang propam dan pengamanan Polda Maluku.

0: Iya, dan saudara pendengar, sebelum Anda ikuti atau simak informasi terkait dengan diamankannya Kapolsek Lehitu, saat ini kami sudah tersambung dengan rekan kami, rekan Ibnu Rahareng, yang akan memberikan laporannya terkait dengan kegiatan pagi ini Gerak Jalan Indah yang diikuti oleh pelajar juga OPD yang ada di Maluku Tenggara. Rekan Ibnu, laporan Anda.
1: Rekan Tobi, pendengar, kami tepat berada di atas jembatan Usdek yang menghubungkan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, di mana dua wilayah ini di Kamis pagi 13 Agustus 2026 meningkat semarak rangkaian kegiatan menyongsong 17 Agustus tahun 2026, di mana Maluku Tenggara tengah melaksanakan Lomba Gerak Jalan Indah untuk tingkat SMA, SMKMA, OPD, instansi pemerintah swasta, serta masyarakat. Yang beberapa menit lalu kami juga berpapasan dengan para peserta yang tengah melintas di jalur jalan Jenderal Sudirman, lalu berbelok kiri menuju ke jalur jalan Merdeka untuk selanjutnya menuju lagi ke jalan Soekarno Hatta serta memasuki finish. Sementara di Kota Tual sendiri, dari mana kami melaporkan ini, kami menyaksikan keramaian yang juga sedang terbangun di sini, di mana kirap merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan ke-81 tahun 2026 ini untuk tingkat Kota Tual dilaksanakan, yang mengambil salah satu titik dari kegiatan ini adalah di Pantai Indah Yom. Kami dapat menggambarkan ataupun dapat menyampaikan tentang apa yang saat ini sedang kami lihat bersama driver Asrul, juga teknisi Sandro saat ini yang bersama kami. Ini merupakan satu pemandangan tersendiri yang cukup menarik, di mana merah putih terhampar di lokasi wisata ataupun satu sentra kesibukan masyarakat Kota Tual ini, yang juga menjadi pintu masuk dari arah ini menuju ke Bumi Maret. Terdengar masih ada komando dan semaraknya kegiatan yang berlangsung di Pantai Indah Yom. Namun kami sendiri saat ini harus menahan kecepatan dan harus bisa menyesuaikan dengan kondisi, karena dua kegiatan yang sedang berlangsung di Kota Langgur maupun Kota Tual, sehingga arus lalu lintas pun ikut terpengaruh, di mana kendaraan yang saat ini juga sedang melintas untuk melaksanakan kesibukan-kesibukan masyarakat yang tengah melakukan kegiatan aktivitasnya mulai terhambat oleh karena gerak jalan ataupun regu-regu yang sedang berlomba. Begitu juga dengan kirap merah putih yang melibatkan berbagai unsur yang ada di Kota Tual, sehingga jalur seperti kawasan Wetir saat ini yang tengah kami masuki, beberapa menit lalu kami berada di jembatan Usdek, masih terus berada di atas jembatan ini. Begitu juga di arah Opatek yang masuk ke Kabupaten Maluku Tenggara, juga sama, karena regu-regu gerak jalan yang harus melintas dengan baik, sementara kendaraan juga harus bisa berada di jalurnya, sehingga semuanya diharapkan agar menyesuaikan dengan kondisi ini. Untuk itu kami saat ini juga tengah menyaksikan polisi lalu lintas dengan sigap mengatur arus lalu lintas di kawasan ini, begitu juga dengan di kawasan Batdek, Kota Langgur. Beberapa polantas berada di sana bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara, serta berbagai unsur yang turut berpartisipasi untuk menyaksikan dan memperlancar kegiatan di pagi menjelang siang hari ini. Karenanya masyarakat yang sedang melakukan aktivitas dan akan melintas ataupun melewati jalur-jalur saat ini baik di Kota Tual maupun Maluku Tenggara diharapkan agar menurunkan kecepatannya, tidak terburu-buru dan tetap fokus, konsentrasi ditingkatkan dan patuh pada peraturan agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian rekan Tobi.
0: Baik, terima kasih rekan Ibnu untuk laporannya. Dan saudara pendengar, demikian tadi laporan rekan Ibnu langsung dari jembatan Wadek yang melaporkan terkait kegiatan Gerak Jalan Indah antar pelajar SMA, SMK, juga OPD dan instansi-instansi yang ada di Maluku Tenggara. Juga ada kegiatan Kirap Merah Putih yang dilaksanakan pemerintah Kota Tual yang melibatkan berbagai unsur.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, tubuh kepolisian daerah Maluku kembali diterpa isu dugaan pelanggaran yang melibatkan personilnya. Kali ini Kapolsek Leihitu, Ibtu Laode Muhammad Yusdiman, disebut diamankan bidang profesi dan pengamanan Polda Maluku. Perwira pertama tersebut diduga diamankan setelah hasil pemeriksaan urin yang dilakukan terhadap dirinya disebut menunjukkan indikasi positif narkotika. Saat ini, Ibtu Laode Muhammad Yusdiman disebut masih menjalani pemeriksaan internal oleh Bidpropam Polda Maluku untuk memastikan dugaan tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan persoalan ini bermula ketika Kapolsek Leihitu tidak menghadiri kegiatan analisis dan evaluasi bersama Kapolda Maluku dalam kegiatan tersebut ia disebut hanya diwakili Wakapolsek. Ketidakhadiran tersebut kemudian menjadi perhatian pimpinan. Atas perintah Kapolda Maluku, personel Bidpropam disebut mendatangi tempat tinggal atau asrama yang bersangkutan untuk melakukan pengecekan. Dari pemeriksaan urin yang dilakukan di asrama, Ibtu Laode Muhammad Yusdiman disebut menunjukkan hasil positif narkotika. Meski demikian, informasi mengenai hasil pemeriksaan tersebut hingga kini belum disampaikan secara resmi oleh Polda Maluku. Karena itu, dugaan penggunaan narkotika tersebut masih harus menunggu hasil pemeriksaan dan proses internal Propam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Saudara pendengar, Badan Gizi Nasional memperkuat literasi gizi dan keamanan pangan guru melalui kerjasama dengan Kemendikdagsmen. Penguatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman guru dan tenaga kependidikan tentang gizi seimbang serta keamanan pangan sekolah. Kepala BGN Sudaryono menyebut program makan bergizi gratis tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik. Program tersebut juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi. Sudaryono menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan kepada rri.co.id di Jakarta hari ini. Ia menilai pelaksanaan MBG membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk memperkuat literasi dan edukasi terkait gizi.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: 多分
1: うん。
2: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Terima kasih saudara, Anda masih memilih mendengarkan Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, Garda Indonesia mendorong pengemudi ojek online berstatus UMKM untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan pekerjaan. Usulan tersebut muncul seiring kebutuhan masyarakat terhadap sektor transportasi yang tetap berlangsung hingga saat ini. Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menilai sepeda motor menjadi aset usaha pengemudi dalam mencari pelanggan. Ia meminta pemerintah menyelaraskan kriteria UMKM dengan karakter pekerjaan pengemudi melalui asesmen yang jelas dan menyeluruh. Igun menilai sosialisasi komprehensif mengenai status usaha mikro belum diterima seluruh pengemudi ojek online. Ia menyebut teknologi aplikasi digital mendukung pengemudi dalam mencari pelanggan menggunakan sepeda motor sebagai aset usaha. Ia juga masih menantikan kejelasan mengenai bentuk UMKM yang akan diterapkan bagi pengemudi ojek online.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Saudara pendengar, Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata menjadi tempat penghormatan bagi tokoh berjasa kepada Indonesia. Kawasan tersebut menyimpan jejak perjalanan bangsa melalui makam pahlawan, pejabat negara, militer, hingga tokoh masyarakat. Taman Makam Pahlawan Kalibata berada di Jakarta Selatan dan menjadi lokasi berbagai kegiatan kenegaraan serta siaran nasional. Setiap tahun, kawasan tersebut dikunjungi pejabat negara, keluarga pahlawan, hingga masyarakat yang ingin memberikan penghormatan. Keberadaan TMP Kalibata tidak terlepas dari kebutuhan menghadirkan tempat pemakaman pahlawan yang lebih layak. Sebelum dibangun, pemakaman pahlawan Jakarta berada di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Pemakaman pahlawan sebelumnya berada di Ancol yang ketika itu masih berupa rawa dan hutan belukar. Kondisi tersebut dinilai kurang mendukung pengembangan kawasan pemakaman pahlawan di Jakarta. Pemerintah kemudian memindahkan makam menuju kawasan Kalibata dengan menggunakan lahan sekitar 5 hektar. Pembangunan kompleks pemakaman baru tersebut dimulai dilakukan pada 1953. Perencanaan dan pembangunan melibatkan arsitek Indonesia, kontraktor Belanda, serta Tentara Nasional Indonesia. Arsitek Fredrik Silaban menjadi perancang utama yang sebelumnya juga merancang rencana TMP Ancol.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Saudara pendengar, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku, Haramain Biladi, menegaskan bahwa kinerja industri perbankan di Maluku sampai saat ini masih dalam kondisi yang solid dan pertumbuhan yang positif. Namun, OJK Maluku terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai. Selain itu, OJK Maluku bersama industri perbankan terus mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Saat ini, pertumbuhan kredit UMKM tercatat masih berada di kisaran 0,78%, sehingga diperlukan sinergi antar OJK, perbankan, pemerintah daerah, bank, BPD, maupun lembaga terkait lainnya untuk memperluas akses pembiayaan. Ya, saudara pendengar, 11 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, saatnya kami temani Anda dengan lagu-lagu daerah dalam Welban Banan siang ini.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Budaya Feng Nanan. Budaya Feng Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Feng Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

Iya, saudara, lagu-lagu dari Kepulauan Aru baru saja Anda nikmati tadi. Sebelumnya tadi ada dua lagu juga dari Kepulauan Kei. Dan kini kami ajak Anda, saudara, kita menuju ke daerah Sulawesi. Ada lagu dari Bugis untuk Anda. Disusul nanti lagu dari Manado. Dan nanti juga ada lagu dari daerah Ambon dan Nusa Tenggara Timur.

Baju adat Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading, yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

Iya, saudara pendengar, Cincin for Love dari Sulawesi Utara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Welban Panan siang ini, dan selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan dinamika olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Désiré Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matcho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua tendangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: It was a really good test. Ya, itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job, there is a lot of talents. But...
2: ada banyak talenta, tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: itu dari arena basket. Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama

0: pelatih timnas voli putra Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan timnas voli putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih timnas voli putra Indonesia Reidel Toiran di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Kita maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisika, baru kita bisa teknik kembali. Kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari antar 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu buat antisipasi atau jedra, itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi, satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi, nanti ada...
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
2: Tekniknya, ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, nih, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih, Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CP Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut, dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12?
3: Okay. Cuman tetap latihan, nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi, nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya, dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top dunia, tim termasuk WNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi gini.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Mini turnamen.
3: Ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik pun bawa ke SNG.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia
2: ya. Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang tergantung terbaik. Ya, di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya, kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari gitu. Terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang ada sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur. Setelah tadi Anda simak dinamika olahraga Pro 3, saya Tobi masih bersama Anda saudara, ditemani rekan Sami Ohoirat dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van. Kita teruskan kebersamaan kita siang ini saudara. Sudah 28 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami punya lagu-lagu dangdut untuk Anda saudara di Pro Dangdut siang ini.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Anda pencinta musik dangdut, kita jumpa lagi siang ini di Pro Dangdut. Dan untuk Anda, kami sudah siapkan lagu-lagu dangdut pilihan, dangdut lawas. Ada Maggie Said dengan Gubuk Bambu, Air Mata Bawang dari Caca Handika, Terlena dari Ike Nurjana, Maimuna dari Lula Dragil, kemudian ada Imamesh Arifin dengan Bekas Pacar, Bunga Mawar Merah punya Leo Waldi, Air Tuba dari Mansur S, dan Maggie Said dengan Sakit Gigi. Kami juga buka line telepon di 0813 549 5875 untuk Anda saudara.

0: digoyang-goyang
1: ya. Kalau ini yang biru ini gemoy semua deh.

goyang-goyang.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Iya, saudara pendengar, setelah tadi Anda nikmati tiga lagu, ada ya Maggie Said, kemudian Air Mata Bawang dari Caca Handika, dan Terlena dari Ike Nurjana. Ini kami kembali buka line telepon di 0813 549 5875 untuk Anda saudara yang ingin gabung bersama kami di Prodangdut siang ini.

Iya, saudara pendengar, kami cukupkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda, saudara. Saat ini sudah 1 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda menyimak informasi lintas seribu pulau, Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang, saudara pendengar. Sekorwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Senang sekali saya, Tobi, bisa bersama Anda siang ini di Lintas Seribu Pulau, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dan saudara, kita awali Lintas Seribu Pulau siang ini dari RRI Ambon. Mencegah terjadinya erosi melalui program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Bursel, akademisi mendorong adanya pola tumpang sari pada proyek tersebut. Selengkapnya dilaporkan Lina Tahupuring.
2: Pengembangan hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Bursel Selatan perlu memperhatikan kondisi ekologi agar pembukaan lahan tidak memicu kerusakan lingkungan. Guru Besar Universitas Patimura Profesor Wardis Girsang mengingatkan resiko erosi jika ubi kayu dikembangkan secara monokultur dalam skala besar. Menurutnya, kondisi geografis Maluku yang memiliki banyak wilayah berbukit membuat pengembangan komoditas pertanian harus disesuaikan dengan karakter ekologis masing-masing wilayah. Karena itu, pengembangan ubi kayu untuk mendukung industri hilirisasi tidak boleh hanya mempertimbangkan kebutuhan bahan baku industri. Ia menyarankan penerapan pola tanam tumpang sari untuk mengurangi resiko kerusakan tanah. Pola tersebut dinilai lebih sesuai untuk menjaga tutupan lahan sekaligus memungkinkan petani memperoleh hasil lebih dari satu jenis tanaman. Profesor Wardis menilai, kajian terhadap kondisi alam, pola tanam, serta kemampuan lingkungan dalam menopang kegiatan pertanian perlu dilakukan sebelum pengembangan dilakukan dalam skala luas. Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan di daratan dapat memberikan dampak lanjutan terhadap ekosistem perairan. Erosi yang membawa sedimentasi ke sungai dan laut berpotensi mengganggu ekosistem pesisir termasuk terumbu karang.
3: Daerah kita ini, Maluku ini, itu kan bukan dataran. Nah, dia berbukit kan. Tuh, kalau kita bikin monokultur, tanaman ubi kayu semua. Nah, ubi kayu ini kan akarnya juga pendek dan dia nggak mengikat tanah. Nah, begitu kita buat massal, itu bisa erosi bahaya. Itu Gorontalo juga pengalaman. Nah, kita di Maluku itu terbiasa dengan tumpang sari itu. Nah, jadi nggak bisa monokultur begitu seperti di Jawa.
2: Ditambahkan, pembangunan ekonomi di Buru Selatan tetap harus berjalan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Hilirisasi ubi kayu diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru tanpa mengorbankan ruang hidup masyarakat dan ekosistem yang menopangnya. Karena itu, yang mendorong pemerintah dan investor untuk menempatkan aspek ekologi sebagai bagian dari perencanaan sejak tahap awal. Dengan pengelolaan lahan yang tepat dan pola tanam yang berkelanjutan, hilirisasi ubi kayu dapat dikembangkan tanpa menimbulkan resiko lingkungan yang lebih besar. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Dari RRI Ambon kita ke RRI Bula. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas keputusannya terkait penambahan transfer ke daerah. TKD yang mencakup dana alokasi umum dan kurang bayar dana bagi hasil untuk daerah-daerah di tanah air termasuk di Maluku. Selengkapnya dilaporkan Hasrul Adi.
4: Bupati Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Fahri Husni Al-Katiri menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan tambahan transfer ke daerah atau TKD. Tambahan tersebut mencakup dana alokasi umum atau DAU dan penyaluran kurang bayar dana bagi hasil atau DBH. Fahri menilai tambahan dana tersebut akan membantu pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur meningkatkan pelayanan pemerintahan sekaligus memenuhi berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Fahri, tambahan TKD tersebut akan memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan baik kepada aparatur sipil negara maupun masyarakat.
5: Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur, mengucapkan terima kasih, penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Atas keputusan Bapak untuk menambah transfer ke daerah yang telah kami terima, baik dalam bentuk tambahan dana alokasi umum maupun penyaluran kurang bayar DBH. Dana yang kami terima ini sudah pasti sangat membantu kami untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada ASN sekaligus berbagai kebutuhan terkait pelayanan dasar bagi masyarakat di kabupaten kami.
4: Fahri lebih lanjut juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai kebijakan strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia meyakini kebijakan tersebut ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara.
5: Kami percaya Bapak selalu mendengar jeritan rakyat Indonesia di berbagai penjuru Nusantara. Dan kami doakan Bapak sekaligus kami dukung untuk berbagai kebijakan strategis yang Bapak ambil demi kepentingan bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan bimbingannya kepada Bapak. Dan kami berharap Bapak selalu ada bersama rakyat Indonesia.
4: Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyalurkan tambahan DAU dan kurang bayar DBH melalui KPPN Masohi pada tanggal 7 Agustus 2026. Total dana yang disalurkan mencapai 197,21 miliar. Dana tersebut disalurkan untuk wilayah kerja KPPN Masohi yang mencakup Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah. Penyaluran tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 198 tahun 2026. Kebijakan tersebut ditujukan antara lain untuk mendukung penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K serta memperkuat kapasitas fiskal daerah. Adapun total penyaluran melalui KPPN Masohi terdiri atas tambahan DAU sebesar Rp175,39 miliar rupiah dan kurang bayar dana bagi hasil sebesar Rp21,80 miliar rupiah. Dengan tambahan transfer tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk menjaga kelancaran pemerintahan, memenuhi kebutuhan penggajian, serta meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Dari Bula Seram Bagian Timur, Hasrul Adi melaporkan.
1: Selanjutnya, RRI Tual menurunkan informasi terkait pekerjaan pembangunan lapangan upacara kantor Bupati Kepulauan Aru di Kebut dan ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Bosco Korison.
6: Pembangunan lapangan upacara di depan kantor Bupati Kepulauan Aru terus dikebut untuk mendukung pelaksanaan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026. Pelaksanaan proyek Puja Rahayan kepada RRI Senin kemarin mengatakan pekerjaan telah berlangsung sekitar 2 minggu sejak pembongkaran awal dan pihaknya menargetkan pekerjaan utama rampung pada 13 Juli 2026.
7: Pertama, pembongkaran sampai saat ini sudah berjalan 2 minggu ini saya kerja. Saya kondisikan sampai tanggal 13.
6: Menurut Rahayan, percepatan pekerjaan masih terkendala keterbatasan material, khususnya pasir hitam yang digunakan dalam pembangunan. Jika seluruh material tersedia, pekerjaan dapat dilakukan secara maksimal untuk mengejar target penyelesaian. Untuk mempercepat pekerjaan, pihaknya mendatangkan tenaga tambahan dari Tual, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus. Luas areal yang dikerjakan juga berkembang dari rencana awal sekitar 30 meter menjadi lebih dari 50 meter.
7: Semua tergantung bahan. Kalau memang semua bahan ada, semaksimal saya kerja sesuai dengan bahan yang saya butuhkan. Karena mengingat material pasir ini sekarang lagi kurang, jadi disesuaikan saja nanti. Saya kan tidak pakai pasir pantai, saya pakai pasir hitam. Tertumbuk dengan saya punya orang kerja, akhirnya mungkin saya pakai tukang dari kejaksaan. Nah, ini saya baru datangkan lagi dari Tual untuk menunjukkan telut. Jadi kejaksaan itu mungkin dia kerja hanya kerja ini tangga-tangga naik ke kantor bupati, sementara talutnya nanti dikerjakan oleh orang yang dari Tual.
6: Rahayan berharap dukungan pemerintah daerah, pegawai, dan masyarakat terus memberikan agar lapangan dapat disiapkan tepat waktu. Ia menegaskan pembangunan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap agenda kenegaraan peringati HUT ke-8.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual sekornil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, kami kembali dengan Pro Dangdut untuk Anda, saudara. Masih ada sederetan lagu dangdut pilihan yang bakal Anda nikmati, dan kami juga undang Anda untuk gabung bersama kami melalui line telepon 0813 549 5875.

103,6 MHz dari Republik Indonesia, Tuan Dilanggor kembali menyapa Anda pendengar untuk Krisis Share hari ini. Hari Kamis 13 Agustus 2026. Saya Dewi Kalmaskos menyapa Anda pendengar, ditemani rekan operator di meja putar ada rekan Sami Ohira. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar sudah sejak pagi tadi memantau siaran kami. Dan baru saja rekan kami Tobi Rangkoratat menemani Anda lewat Prodangdut di sisi kedua ya. Sayang sekali sudah harus kami akhiri untuk Anda. Semoga sediaan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk menemani Anda semakin menambah semangat Anda. Yang lagi ngantuk, ngantuknya hilang, yang lagi malas jadi semangat. Semangat untuk tugas di hari ini ya. Jangan sampai rasa malas menghambat kesuksesan Anda. Kebersamaan kita sesaat lagi akan berlanjut pendengar. Di pukul 15 ini kami akhiri Prodangdut untuk Anda. Dan kembali hadir untuk Anda lewat sajian musik dan informasi hingga nantinya di pukul 16.30 waktu Indonesia Timur ya. Jangan lewatkan pendengar, kami akan hadir untuk Anda lewat Ibar BVEBAP. Selamat siang untuk Anda, selamat menikmati kebersamaan kita di saat ini lewat sajian musik dan informasi sesaat lagi untuk menemani Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Seng bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, seng rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, seng? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kah mama? Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuan di Langgar Pendengar Sajian Musik dan Informasi. Kembali kami perbaharui informasi untuk Anda. Perubahan nomenklatur resmi RRI Tual kini menjadi RRI Langgar. Radio Republik Indonesia Tual resmi berganti nama menjadi RRI Langgar berdasarkan peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia nomor 01 tahun 2026. Perubahan nomenklatur tersebut disampaikan kepada RRI Langgar Yakobus Resupun bersama jajaran kepada Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahiranubun di ruang kerjanya Rabu 12 Desember 2026. Dalam pertemuan tersebut, manajemen menyerahkan dokumen resmi perubahan nama sekaligus menyampaikan seluruh aktivitas penyiaran yang sebelumnya menggunakan identitas RRI Tual kini menggunakan nama RRI Langgar.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Serius amat?
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

81 tahun melangkah, menembus batas waktu, mengukir sejarah dengan peluh dan darah para pahlawan. Bukan sekadar perayaan angka. Ini adalah pembuktian jati diri bangsa yang pantang menyerah, menatap masa depan dengan satu tekad bulat. Bersama kita wujudkan fajar baru. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dari Sabang sampai Merauke. Kepalkan tangan, satukan tujuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inovasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

Di era digital yang terus berkembang, strategi promosi produk online menjadi suatu aspek vital bagi bisnis UMKM. Pada proses penerapannya, kita harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan bagi target pasar, serta mengoptimalkan website untuk mesin pencari. Selain itu, analisis data dari kegiatan pemasaran online dapat memberikan insight berharga mengenai keefektifan strategi yang digunakan. Jadi, kita harus menjalankan strategi digital marketing untuk mengembangkan bisnis UMKM kita.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Radio Republik Indonesia Tuli Langgur pendengar bersama Anda lewat sajian musik dan informasi. Saat ini kami akhiri untuk Anda tepat pukul 17, kembali ajak Anda untuk mengikuti program siaran nasional ya pendengar Beranda Astacita Nasional. Kami bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional, dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak

0: Kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Ya, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi. Kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri, sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung. Dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani. Tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
1: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
0: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru tuh

hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Astacita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu,
9: Bapak. Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Lafak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa nih, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Dan untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Nah, jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak. Nah, kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
10: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah Itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA Sumka, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ya?
10: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
9: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS di SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang bisa sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
10: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus lalu kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Oh, ya. Okay. Jadi tidak digabung.
9: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka dinas pendidikan provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
10: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti
10: ini. Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Yeah. Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SMP tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin, tapi yang ada yang ngajarin semua sarjana pendidikannya satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, kelulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak KBK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SMP Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
9: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
10: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fak-Fak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
11: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD-MPD.
12: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di betul. Dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja, Pak?
13: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Ibu Dukus Payana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu, di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodane, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni, sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
12: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
13: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
12: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
13: Ya, kalau program unggulan, kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
12: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
13: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
12: Seni patung.
13: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Swiase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wiramanu Aban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
12: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
13: Betul.
12: Ya Pak. Seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini.
13: Iya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK satu sekolah adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
12: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
13: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
12: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
11: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
14: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, yang ditulis oleh Jonathan Black, merupakan buku yang mengungkapkan tentang keraguan dan kepercayaan kita akan sejarah mitologi Yunani dan Mesir kuno, serta cerita rakyat Yahudi yang tidak dapat kita lihat langsung kebenarannya. Buku ini ditulis dengan tujuan memberitahu pembaca tentang fakta dasar sejarah yang berbeda dari yang kita tahu. Pembaca akan mendapatkan pengetahuan baru dan lebih tercerahkan akan wawasan sejarah dunia. Banyak orang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Hal ini sama sekali tak mengejutkan alias wajar saja. Tetapi bagaimana jika sejarah atau apa yang kita ketahui sebagai sejarah ditulis oleh orang yang salah? Bagaimana jika semua yang telah kita ketahui hanyalah bagian dari cerita yang salah tersebut? Dalam buku kontroversial yang sangat tersohor ini, Jonathan Black mengupas secara tajam penelusurannya yang brilian tentang misteri sejarah dunia. Dari mitologi Yunani dan Mesir kuno, sampai cerita rakyat Yahudi, dari kultus Kristiani sampai Freemason, dari Carol Agung sampai Don Quixote, dari George Washington sampai Hitler, dan dari pewahyuan Muhammad hingga legenda 1001 malam. Jonathan menunjukkan bahwa pengetahuan sejarah yang terlanjur mapan perlu dipikirkan kembali secara revolusioner dengan pengetahuan alternatif ihwal sejarah dunia. Selama lebih dari 3000 tahun, dia mengungkapkan banyak rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Buku ini akan membuat Anda mempertanyakan kembali segala sesuatu yang telah diajarkan kepada Anda. Dan berbagai pengetahuan baru yang diungkapkan sang penulis benar-benar akan membuka dan...

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan salat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan

Atas nama pimpinan karyawan Karyawati LPP RRI Tual mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga malam ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgur, masih bersama Anda pendengar. Sekian lagu hiburan kami akhiri untuk Anda, dan kembali ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah RRI Langgur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Desa Labetawi. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengajak masyarakat menjadikan lomba gerak jalan indah HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat persatuan dan kebersamaan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Debbie Kalmaskosu dan Iqbal, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Desa Labetawi. Gerakan tersebut dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selengkapnya dilaporkan reporter Raisti Febrianti.
2: Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Desa Labetawi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu warga Desa Labetawi, Lili Batrumbawa, mengatakan dirinya membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti tepung terigu, gula, minyak goreng dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, pelaksanaan gerakan pangan murah sangat menguntungkan masyarakat karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar.
3: Bagus banget, menguntungkan bagi masyarakat. Tidak ada, semuanya dari kesehatan, dari apa semuanya ada. Jadi nggak ada. Ini hari ada belanja gula sama terigu, sama telur, tapi telurnya ada di samping. Tadi kalau terigu satu bungkus kena 10.000, kalau gula 17.000, kalau telur kena 55. Kedepannya lebih bagus lagi supaya kita nelayan di Labetawi lebih maju lagi, masyarakatnya lebih bisa manfaat, atau kita bisa menghasilkan sesuatu yang mana ikannya bertambah banyak, penghasilannya juga tambah bagus. Kan bagaimana? Gitu, supaya masyarakat di Kota Tual juga harus memperhatikan di Labetawi yang sebaik.
2: Batrumbawa menjelaskan selisih harga sejumlah bahan pangan yang dijual dalam kegiatan tersebut dengan harga di pasar dapat mencapai 2 hingga 3.000 rupiah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan semakin ditingkatkan sehingga masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Labetawi, dapat semakin maju serta mengelola penghasilan dengan baik karena mendapat perhatian dari pemerintah Kota Tual. Sementara itu, tenaga kesehatan dari Puskesmas Tamedan, Dr. Friska Kudubun, mengatakan kehadiran pihaknya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah, khususnya program cek kesehatan gratis. Puskesmas Tamedan secara rutin setiap bulan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
4: Ya, jadi ini kan untuk mendukung program pemerintah tentang cek kesehatan gratis. Jadi memang kita selalu ada setiap bulan untuk cek kesehatan gratis, dan kebetulan di sini ada kerjasamanya bersama untuk puskesmasnya. Jadi yang disediakan itu tensi darah, kemudian ada pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, sama mungkin ada keluhan yang lain dari pasien, karena kita membawa obat-obatan juga untuk bisa diberikan. Di sini yang ada dokter, kemudian ada 3 bidan dengan 2 perawat. Kurang lebih tadi berapa? 7.
2: Kudubun menjelaskan dalam kegiatan Desa Labetawi, pihaknya menyediakan pemeriksaan tekanan darah, asam urat, gula darah, dan kolesterol, serta melayani berbagai keluhan kesehatan yang disampaikan warga. Pihaknya juga membawa obat-obatan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan medis. Untuk mendukung pelayanan tersebut, Puskesmas Tamedan mengerahkan 6 tenaga kesehatan terdiri dari 1 dokter, 3 bidan, dan 2 perawat. Kehadiran layanan kesehatan gratis di tengah pelaksanaan gerakan pangan murah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus lebih memperhatikan kondisi kesehatan secara rutin. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Saudara, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengajak masyarakat menjadikan lomba gerak jalan indah HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat persatuan dan kebersamaan. Ajakan itu disampaikan saat melepas peserta gerak jalan di titik start depan Polres Maluku Tenggara Rabu kemarin. Antusiasme peserta terlihat dari keikutsertaan warga yang datang dari berbagai ohoi di Maluku Tenggara, termasuk dari wilayah Kei Besar. Kehadiran mereka menunjukkan semangat kebersamaan dan untuk merayakan kemerdekaan, sekaligus memperlihatkan wajah Maluku Tenggara yang damai dan sehat. Bupati Taher juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat termasuk aparatur sipil negara dan pemerintah Ohoy agar terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan HUT RI. Peringatan kemerdekaan merupakan momentum untuk menghargai jasa para pendiri bangsa dan memperkuat rasa cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia.
5: Kepada seluruh peserta lomba, saya sampaikan selamat berlomba. Junjung tinggi sportivitas, tampilkan kekompakan terbaik. Dan jadikan kegiatan ini sebagai kebanggaan kepada panitia pelaksana. Jangan ada KKN, nilailah yang terbaik. Jangan pernah ada ini dari kampung saya, ini marga saya, ini oi saya, dan seterusnya. Nilai dengan kejujuran dan keadilan, sehingga mereka merasa bahwa dihargai.
1: Kepada para peserta, Bupati Taher meminta agar menjunjung tinggi sportivitas, menjaga kekompakan, dan menampilkan kemampuan terbaik selama perlombaan berlangsung. Ia juga menegaskan pentingnya penilaian yang objektif, jujur, dan adil, sehingga seluruh peserta merasa dihargai atas usaha dan kerja keras yang telah dilakukan. Lomba Gerak Jalan Indah tahun ini diikuti puluhan regu dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga kategori umum, dengan rute yang melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Langgur. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Maluku Tenggara dan menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara, Wali Kota Tua Ahmad Yani Renuat membuka pelaksanaan kirab merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa di kalangan masyarakat. Kirab juga diharapkan mampu mengingat generasi penerus agar berjuang panjang para pendahulu dalam membangun Indonesia. Ahmad Yani Renuat mengatakan bangsa Indonesia ditegakkan melalui proses perjuangan yang panjang hingga akhirnya mampu meletakkan pondasi bagi berdirinya Indonesia. Menurutnya, kehadiran masyarakat dalam momentum kirab merah putih menunjukkan semangat kepedulian dan nasionalisme. Semangat tersebut perlu terus dibangkitkan sebagai bagian dari tanggung jawab generasi penerus perjuangan para pendahulu bangsa.
6: Sesungguhnya kita menyadari bahwa sebagai sebuah bangsa yang berdaulat ditegakkan melalui sebuah proses perjuangan yang panjang yang akhirnya meletakkan fondasi terhadap kedaulatan bangsa itu sendiri melalui kemerdekaan Republik Indonesia. Dan oleh karena itu pula, saya kira bahwa kita hadir pada kesempatan momentum kirab remaja ini sungguh menunjukkan sebuah semangat kepedulian nasionalisme yang dibangkitkan kepada kita sebagai generasi penerus perjuangan daripada pendahulu-pendahulu kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual sekaligus Ketua Panitia Kirab Merah Putih, Arfa Mina Tamher, mengatakan kegiatan ini bertujuan menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Selain itu, kirab menjadi sarana untuk membentuk jiwa nasionalisme dan menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air. Kegiatan ini juga mendorong masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta terus menghormati bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan. Tamher menjelaskan, pelaksanaan kirab merah putih dimulai dari depan kantor Wali Kota Tual, peserta kemudian bergerak lurus menuju kawasan Alfamidi di depan TK Hang Tual. Selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan melalui ruas Jalan Patimura hingga menuju titik akhir yang telah ditentukan panitia.
7: Tujuan penyelenggara acara semata hanya agar tetap terjalin persatuan dan kesatuan yang mariadat, memupuk jiwa nasionalisme, cinta tanah air, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan terus menghormati bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan. Waktu dan rute pelaksanaan kita akan start nanti dari depan kantor wali kota dan kemudian lurus ke arah Alfamidi depan TK Hang Tual, lalu lanjut ke Aspol yang tadi sudah sampaikan, turun ke Patimura, terus langsung kita berakhir finish di Pantai Kiom.
1: Pelaksanaan kirab diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial dalam memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Tual. Melalui kirab merah putih, semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia diharapkan terus tumbuh pada generasi penerus. Saudara, staf ahli bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan, Irjen Pol Victor Gustav Manopo, hadir menemui masyarakat khususnya nelayan di Desa Labetawi Kamis kemarin. Kehadirannya khusus untuk memberikan bantuan dan mengunjungi kampung nelayan merah putih. Manopo menjelaskan, Kota Tual beruntung mendapatkan satu kuota kampung nelayan dan diusahakan untuk mendapatkan satu lagi tahun 2026 ini.
8: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan program prioritas Presiden yang harus kita sama-sama dukung. Kenapa? Karena selama Indonesia merdeka, saudara-saudara kita nelayan belum bisa merasakan manfaat dari kemerdekaan bangsa kita ini. Oleh karena itu, begitu besar perhatian Pak Presiden untuk menghadirkan Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Tua. Beruntung dari 100 titik, Kota Tua dapat satu.
1: Sementara itu, Asisten 1 Setda Kota Tual, Usman Borit, dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya Kampung Nelayan, pemerintah Kota Tual sangat berterima kasih karena pemerintah pusat masih memberikan perhatian demi meningkatkan kualitas hidup nelayan.
9: Kami bersama seluruh masyarakat Kota Tual menyampaikan terima kasih kepada beliau dan kepada Bapak Menteri atas atensi dan perhatian untuk memperhatikan masyarakat Kota Tual, khususnya para nelayan kita yang perlu untuk terus diberdayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.
1: Selain peninjauan Kampung Nelayan, digelar pula pemberian bantuan pangan serta pasar murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Perum Bulog Subdivri 2 Tual untuk menekan inflasi di Kota Tual. Saudara, peninjauan Kampung Nelayan yang berlokasi di Desa Labetawi, Kota Tual sangat berpengaruh kepada warga desa pesisir tersebut, khususnya para nelayan. Dengan fasilitas yang tersedia, Kampung Nelayan menjadi terminal untuk hasil laut dan pusat aktivitas nelayan di sekitar Labetawi. Hal ini disampaikan Kepala Desa Labetawi, Jakarta, Zakaria Renleu. Dikatakan masyarakat sangat bersyukur akan bantuan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah Kota Tual. Namun khusus untuk nelayan, mereka terkendala pada pos pengisian bahan bakar minyak.
10: Kegiatan Kampung Nelayan Desa Labetawi, alhamdulillah dia akan jalan bagus, lancar. Kemudian ada kegiatan pasar murah, sertai dengan bantuan pangan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan disampaikan ke pemerintah daerah. Dan kami perwakilan dari warga masyarakat Desa Labetawi.

0: Sejauh ini, perhatian pemerintah daerah sudah sangat membantu warga masyarakat nelayan di desanya. Saudara, guna menekan potensi kebakaran hutan dan lahan, Dinas Pemadam Kebakaran melakukan deteksi dini titik api gejala karhutla. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Maluku Tenggara, Rahman Madubun, kepada RRI menyatakan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara dibentuk berdasarkan Perda nomor 02 tahun 2022 diikuti Perbup nomor 01 tahun 2023 terkait struktur organisasi Damkar Maluku Tenggara. Olehnya itu sejak 2023 lalu bertugas terdapat langkah siaga dan aksi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yaitu melakukan sosialisasi imbauan untuk mengingatkan warga tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membuang puntung rokok di sembarangan tempat yang berpeluang menimbulkan kebakaran lahan dan meluas ke areal yang lebih besar.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara ini strukturnya terbentuk pada tahun 2023. Saya sendiri dipercayakan oleh yang terhormat Pak Bupati selaku kepala dinas pertama di Kabupaten Maluku Tenggara dengan melaksanakan tugas mulai dari bulan Oktober 2023. Dulunya kita bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Langkah siagaan dan aksi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu pertama kita melakukan sosialisasi, juga himbauan-himbauan itu mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membuang puntung rokok di sembarangan tempat.
0: Dikatakan Madubun, proses pemetaan patroli guna memantau wilayah-wilayah titik panas terutama di musim kemarau ditindaklanjuti giat operasi pemadaman yang dominan terjadi akhir-akhir ini. Dengan menggerakkan armada ke titik terjadinya kebakaran dan melakukan koordinasi terpadu bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Masyarakat, unsur TNI, Polri, juga ada UPT Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan tugas untuk mengantisipasi karhutla di Maluku Tenggara. Saudara, rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Kota Tual dipusatkan di Aula Balai Kota Tual. Pertemuan ini digelar sebagai langkah strategis dalam menyikapi perkembangan indeks harga konsumen IHK sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat inflasi di Kota Tual dengan identifikasi sektor-sektor yang menjadi penyumbang inflasi di Kota Tual sebagai dasar dalam menentukan langkah pengendalian yang lebih tepat dan terarah. Dan salah satu sektor yang menjadi perhatian diantaranya sektor perikanan pada komoditas yang teridentifikasi memberikan kontribusi terhadap pergerakan harga, yaitu jenis komoditas ikan tongkol dan ikan baronang, sehingga pembahasan tersebut menjadi penting terhadap pangan hewani, pemicu inflasi di Kota Tual dan membutuhkan peran strategis dalam memenuhi kebutuhan konsumen masyarakat Kota Tual, termasuk kebijakan fluktuasi harga dan ketersediaan ikan yang dikaji melalui penguatan koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, nelayan, serta stakeholder terkait. Menyikapi kondisi ini, pihak BPN Tual diikut sertakan untuk memberikan dukungan terhadap upaya pengendalian inflasi daerah, khususnya dalam menjaga kelancaran aktivitas perikanan dan mendukung ketersediaan komoditas hasil perikanan bagi masyarakat, disertai kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat, diharapkan potensi tekanan inflasi dapat diantisipasi sejak dini, sehingga stabilitas harga, ketersediaan pangan, dan daya beli masyarakat Kota Tual tetap terjaga, memperlancar roda pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara menggelar pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjama pangan tahun 2026 di Ballroom Aurelia Kimson Hotel Langgur. Kegiatan yang berlangsung hingga 14 Agustus itu diikuti 265 peserta dari wilayah K kecil dan K besar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Musin Rahayan, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi para penjamah pangan dalam menerapkan prinsip higienis.

0: sanitasi dan keamanan pangan pada setiap tahapan pengelolaan makanan siap saji. Peserta terdiri atas penjama pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Dapur Makanan Bergizi Gratis, Depot Air Minum, Rumah Makan, Restoran, dan pelaku usaha pangan lainnya.
1: Pelaksanaan pelatihan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, dan Peraturan Balai POM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran. Tujuan dari pelatihan ini adalah pentingnya penerapan praktik hygiene dan sanitasi dalam pengolahan pangan siap saji, menerapkan kebersihan dan higien pribadi sebagai penjama pangan, dan memilih dan menggunakan bahan pangan yang aman dan bermutu, serta menerapkan cara penyimpanan bahan pangan dan pangan matang yang tepat.
0: Narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Balai POM Ambon, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara pembiayaan kegiatan bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2026. Melalui pelatihan ini, Dinas Kesehatan berharap para peserta mampu menerapkan standar keamanan pangan secara konsisten sehingga menghasilkan pangan yang aman, sehat, bermutu, dan layak dikonsumsi masyarakat. Peningkatan kapasitas penjama pangan juga dinilai penting untuk mendukung kualitas layanan pangan, termasuk pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mendorong pemerataan kualitas pendidikan, terutama pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan dan daerah yang masih tertinggal. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan pendidikan sebagai bagian dari prioritas pemerintah daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, MZ Nuhoyanan, kepada RRI mengatakan, pemerataan pendidikan harus mencakup seluruh sekolah, termasuk yang berada di wilayah pelosok dan kepulauan. Menurutnya, sekolah-sekolah yang tersebut perlu mendapatkan perhatian dan intervensi pemerintah agar kualitas pendidikannya terus meningkat.
2: Pendidikan itu harus merata, dan sekolah-sekolah yang ada di kepulauan, pelosok, daerah-daerah tertinggal itu juga harus dinaikkan rating, dinaikkan kualitasnya dan jadi perhatian atensi pemerintah kota. Kami sudah mulai itu dengan program pada dua aspek. Pertama itu adalah infrastruktur yang menjadi prioritas kepala daerah saat ini. Kemudian kita dorong untuk diintervensi melalui revitalisasi sebagai prioritas.
0: Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mulai melakukan intervensi melalui sejumlah program yang menyasar dua aspek utama dalam pengembangan pendidikan. Salah satu yang menjadi prioritas kepala daerah saat ini adalah pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Nuhyanan menambahkan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak bagi peserta didik di seluruh wilayah Kota Tual. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan kepulauan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, upaya pengembangan potensi budaya lokal melalui kolaborasi antara SKK Migas, Inpex Corporation, dan beberapa badan usaha milik negara, BUMN, potensi lokal tersebut merupakan potensi unggulan yang mulai dikenal secara luas, baik di tingkat nasional maupun di tingkat mancanegara, pemerintah daerah, Kepulauan Tanibar, SKK Migas, dan BUMD, yakni ID Survey dan PT Sarina. Wakil Bupati Kepulauan Tanibar, Juliana Katarina Ratuanak, mengatakan, kerajinan lokal Tanibar mempunyai nilai jual yang sangat fantastis di level internasional, Untuk itu, Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melestarikan dan terus mengembangkan kerajinan kain tenun ini agar tidak sebatas menjadi slogan semata dan juga bukan hanya sekedar pajangan yang bisa memanjakan mata tetapi dapat menjadi produk yang bernilai ekonomis yang dapat membuat masyarakat sejahtera.
3: Kerajinan lokal, lebih khusus Tanimbar pada saat ini merupakan sebuah potensi unggulan dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Kemampuan dan etnis yang bersifat budaya itu bukan hanya sekedar sebuah pajangan yang bisa menyehatkan dan membuat mata jadi segar, membuat hati jadi gembira, tetapi punya nilai ekonomis yang tinggi. Saya mengajak kita untuk sudah harus berpikir ke depan bagaimana kita punya kekayaan budaya ini bukan hanya kekayaan dalam bentuk slogan, tetapi sungguh kekayaan yang bisa menyejahterakan kita.
0: Wakil Bupati Juliana Ratuanak lebih lanjut menjelaskan, dirinya berharap agar pemasaran tenun ikat tersebut dapat dilakukan secara digitalisasi untuk dapat menyentuh pasar yang lebih luas. Sehingga dengan melalui platform digital, produksi tenun ikat Tanimbar dapat menjangkau konsumen, baik konsumen nasional maupun konsumen dari mancanegara, karena kerajinan lokal, lebih khusus wilayah Tanimbar, merupakan potensi unggulan dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Saudara, pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat dalam rangka menyemarakan peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Somlaki pada Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian dari Bapak Somlaki terhadap kesehatan masyarakat sekaligus merupakan wujud nyata dalam mengisi momentum kemerdekaan melalui kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Somlaki Martina Solilit mengatakan, peringatan Hari Kemerdekaan hendaknya tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga dengan aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga semangat kemerdekaan juga harus diisi dengan kegiatan positif yang bermanfaat. Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tina Solilit lebih lanjut menambahkan, kesehatan merupakan bagian penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan dapat terus menumbuhkan kepedulian dan semangat gotong royong di lingkungan Bapak Somlaki. Saudara, Kapolsek Selaru Ibtu John R. Sermatang turut hadir pada acara penutupan atap gedung Gereja Baru Jemaat Adaud Gereja Protestan Maluku Kecamatan Selaru pada Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah instansi terkait, tokoh agama dan masyarakat adat setempat. Rangkaian acara sakral ini diawali dengan ibadah bersama seluruh jemaat di gedung Gereja Immanuel. Kapolsek Selaru Ibtu John R. Sermatang menyampaikan apresiasi kepada panitia pembangunan dan seluruh jemaat atas semangat gotong royong yang ditunjukkan. Dirinya menekankan pembangunan rumah ibadah tersebut bukan hanya tentang mendirikan bangunan fisik, melainkan juga simbol persatuan, kerukunan, dan kekuatan iman. Ibtu John R. Sermatang lebih lanjut menegaskan pihaknya akan berkomitmen penuh untuk terus mengawal dan menjaga keamanan di setiap kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan maupun kemasyarakatan seperti ini, sehingga seluruh proses pembangunan dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar sampai selesai. Acara tersebut dihadiri Kecamatan Selaru, Sekjam Selaru Victor S. Emanratu, dan Posel Selaru Letu P. Thomas Irawan, Ketua Majelis Jemaat Adaud Ibu Pendeta R. Luhukai Marwela SSI, Pendeta GSJA E. Batuail, Pendeta GSCA Erwinda E. Bernat, Ketua BPD Desa Daud Atiti Lodarmase, para Majelis Jemaat Daud, dan warga jemaat yang antusias bergotong royong. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Jumat 14 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Kamis sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 73 hingga 77%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 71 hingga 78%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77 hingga 82%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Wetar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Desa Labetawi. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengajak masyarakat menjadikan Lomba Gerak Jalan Indah HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat persatuan dan kebersamaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debbie Kelmaskosu dan Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di malam ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda. Dan operator studio Iqbal, operator pemancar, kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kami akan sajikan beragam informasi yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan antara untuk Anda. Dan acara-acara menarik lainnya juga kami persembahkan untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Moga-moga kita semua di malam ini bisa menjalani segala aktivitas kita hingga selesai. Dan kami juga ucapkan bagi Anda yang punya hari ulang tahun di hari ini, moga-moga doa-doa Anda, rencana-rencana Anda juga dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar, nantinya pukul 20 waktu Indonesia Timur kami menghibur Anda dengan lagu-lagu religi jelang penyampaian mimbar agama Islam di edisi siar Kamis 13 Agustus 2026. Yang disampaikan oleh Ustadz Hazi Arifin Divinubun untuk basudara kita, umat muslim di wilayah kota Langgur dan sekitarnya.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita diperjumpakan lagi dalam keadaan sehat. Sehat semuanya ya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jika ada yang sakit, Allah angkat rasa sakitnya, digantikan dengan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita bersalawat ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjumpa di mimbar agama Islam malam hari ini. Saya Madun Fatmawati dikumpulkan dalam keadaan baik, guru kita Al-Ustadz yang akan memberikan ilmu untuk kita bagaimana kita hidup dengan Al-Qur'an, bersandar dengan Al-Qur'an untuk mengharapkan ridha Allah. Al-Ustadz Dr. Andes Haji Arifin Divinubun M.Sosi dan banyak sekali jamaah pada malam hari ini yang mengikuti mimbar agama Islam. Insyaallah selalu kita hadirkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai benteng kita, sebagai filter kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita mendengarkan ilmu yang diberikan oleh guru kita, ada seorang santriawan ya yang akan melantunkan kalam Allah pada malam hari ini mengawali jumpa kita.

0: Surgallahu lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman pada yang ghaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang dianugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yang yakin akan hari akhirat. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Insya Allah kita termasuk dalam golongan yang dimaksud ya, orang-orang yang beruntung itu. Lalu bagaimana agar kita beruntung seperti yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-5 ini? Guru kita Al-Mukarram Dr. Andes Haji Arifin Divinubun M.Sos. I akan mencerdaskan kita. Disilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Imam Syafi'i itu ketika dia membaca Al-Qur'an selalu air matanya keluar terus. Imam Maliki juga begitu, Imam Hambali juga begitu, Imam Hanafi juga begitu. Ya, Imam Al-Ghazali juga begitu. Setiap membaca Al-Qur'an menangis terus. Berarti mereka itu larut. Kalau bahasa Indonesianya itu sentimental. Dia larut dalam penghayatannya terhadap bacaan-bacaannya. Makanya kalau kita jadi imam, kita usahakan baca Al-Qur'an itu orang menangis. Ya, ya batang umat dir lebi umat itu baca Qur'an umat diri dir ean itu tibalahkan. Di tas datarat mo bohor naileh teranum baca fan sing alif pom susu dah. Ya, tapi baca Qur'an warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an dengan indah, dengan hurufnya bagus. Anak ini luar biasa. Saya cari kesalahannya tidak ada tadi itu. Saya cari-cari tidak ada itu. Kan dewan hakim itu hanya cari kesalahan. Orang tidak cari kebenaran, tapi cari kesalahan saja. Tidak ada kesalahannya tadi anak ini. Tapi yakin bahwa Al-Quran kalau sudah masuk di dadanya, insya Allah dia bisa menjadi petugas yang bagus. Dan yakin sekarang ini negara kita ini

0: butuh orang yang punya mental bagus untuk memimpin bangsa itu. Apakah di TNI, Polri, atau di sipil, mental harus bagus. Kalau mental sian, bisa. Dan kalau mental boki, meski sian bal, pimpin bayan, bisa bukan. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian saya hormati. Selawat dan taslim kita peruntukkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'an ini adalah firman Allah. Al-Qur'an ini adalah kalam Allah, kitab Allah. Sebagai seorang muslim tanamkan di dalam hati kita, kita yakini sepenuhnya bahwa Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalam. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sedikit. Maka sebagai seorang muslim ketika dia ragu Al-Qur'an, maka dia sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini fungsinya adalah yang pertama hudal linnas, dia petunjuk bagi manusia. Kemudian yang kedua adalah hudal lil muttaqin, dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketika kita ragu terhadap isi kandungan Al-Qur'an, berarti kita sudah mengurangi keyakinan kita kepada firman Allah tersebut, berarti kita sudah berada di luar Islam. Maka Al-Quran itu dia menjadi apa? Mukjizat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kenal di dalam peradaban umat manusia mulai dari Nabi Allah Adam sampai Rasulullah, itu Allah turunkan 4 kitab dan beberapa suhuf. Kitab yang pertama disebut dengan Zabur, turun kepada Nabi Allah Daud, tapi untuk masanya saja. Dia tidak untuk seterusnya. Kemudian yang kedua Taurat, Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa. Kemudian yang ketiga adalah Injil, Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa. Kemudian kitab yang terakhir turun adalah Al-Quranul Karim, ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka dia merupakan apa? Dia merupakan kitab yang sempurna. Ya, maka tadi itu ketika Al-Quran itu dibaca, pasti hati kita gemetar. Innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika firman Allah Al-Quran itu dibaca, maka hati kita gemetar. Kenapa dia gemetar? Karena memang kita merasakan itu dahsyatnya Al-Quran itu seperti energi yang masuk di dalam hati kita yang membuat apa? Hati kita itu goyang. Berarti apa? Ada iman di dalam hati kita dan iman itu dia naik. Iman dia naik. Makanya orang yang iman ada di dalam hatinya, ketika dia mendengar Al-Quran, iman itu dia berkembang. Ya, dia yazid. Dia naik, dia berkembang. Kalau nanti sebentar dia pulang, iman wayangkus, dia kurus lagi. Makanya kita berusaha sebagai seorang muslim, didrahani tape nado. Tape televisi, mod siaran langsung Mekah, Medina, umfutaria, jam-jam masuk vele, sobaka, lerin rode, dan mahkum tubuh umfutar, channel Arab Saudi, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau masjid mana, terus dengar bacaan-bacaan Al-Qur'an, maka menambah itu kualitas kau punya iman. Dabatam futar dorat lagu dangdut ibarati iman nak losa sun bar. Dangduti hob matak nasihati bu Quran. Ne film om futari lagu aina na vela. Ain tradiras ohok ketketil vela. Yo rock. Waduh. Di sini dan di sini, di sana. Wah, ya, ini balagi. Ya, itu hancur. Iman sudah mulai turun itu. Ya, sehingga kita sebagai seorang muslim, kita selalu berusaha untuk apa? Menghiasi diri kita dalam kehidupan ini selalu dengan hal-hal positif, Al-Qur'an. Kalau kita tidak bisa baca, kita dengarkan. Ya, itu supaya dia menambah iman kita itu. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini dia menjadi firman Allah. Tapi banyak juga orang yang tidak yakin. Di luar orang, bukan kita yang Islam, tapi ada orang lain di luar kita juga tidak, dia memang dia tidak percaya, dia tidak yakin, karena itu bukan kita untuk dia. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Abdina, ya hamba kami Muhammad. Ya, fa'tu bi suratim min misli wa du'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka coba kamu buat satu surat semisal Al-Quran itu. Dan kamu minta tolong kepada semua orang kecuali Allah. Dan yakin kamu tidak mampu membuatnya. Itu bayangkan. Makanya di zaman dulu itu ada nabi-nabi palsu itu berusaha untuk membuat itu syair-syairnya seperti Al-Quran lalu dibaca. Orang tidak terima karena syair-syair Al-Quran. Al-Quran ini adalah merupakan sastra tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. Ya, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, ya kita Al-Quran ini harus kita tanamkan. Ya, dan kita ajarkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah kamu belajar Al-Quran dan kamu ajarkan kepada orang lain. Al-Quran ini satu saat dia menjadi syafaat buat kita. Makanya orang yang cinta Al-Quran, itu Al-Quran pasti menjadi sahabatnya. Ya, makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan, ya, qara'til Qur'ana, Al-Quran itu akan datang kepada kamu untuk menjadi sahabat kamu ketika kamu sudah dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, jadi dia menjadi sahabat kita. Sahabatnya apa? Waktu kita masuk dalam kubur, Al-Quran datang menolong kita. Dia menjadi makhluk berdiri di hadapan kita, lalu dia membantu kita. Ketika kita dibangkitkan di yaumil mahsyar, ketika matahari diletakkan di atas kepala manusia, jaraknya hanya sejengkal. Panasnya tidak ada manusia yang mampu menahannya. Ketika di saat itu Al-Quran datang menolong kita. Semua para nabi-nabi yang lain dan umatnya tidak ada Al-Quran. Hanya umat Muhammadlah yang cinta kepada Al-Quran dan baca Al-Quran. Maka pada saat itu apa disebutkan? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati dumara. Ya Allah, luar biasa. Makanya renang orang ini ya lagu-lagu anu dangdut sekali-sekali enggak apa-apa, tapi usahakan bangun subuh baca Al-Qur'an 2 lembar. Ya, kalau toh tidak tahu mengaji, ya dengar saja. Kalau dengar juga tidak tahu juga yang baca, ya baca kul huwallahu tiga kul itu. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Baca terus saja itu, si saat tidur bangun dia baca terus. Kul huwallahu itu tiga kali kita baca kata Rasulullah, nilainya sama dengan kita menghatamkan Al-Qur'an satu kali. Ya. Qul bil falaq rabbin nas. Ya, ayat Allah yang paling Allah cintai adalah surat Al-Alaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kau baca itu di saat tertutup membaca, insyaallah semua makhluk jahat tidak akan dekat kepada kau. Ya, itu baca. Batang tertutup ya, memfutar YouTube memdenar menonton film Korea memisam putar wala ne. Anhela ni lagu, awa Hamdan At-Tamimi ni lagu. Ni lagu kaya lah. Ya, gubuk bambu. Ya Allah, dunia susuk apalagi nanti akhirat susuk. gubuk ke bambu oh nak donyayo gubuk bambu dong kumtive membuk brevel nabil. Ya Allah, jadi ya ceramah itu orang wani keluar supaya nan bangkiti bir nafsui bersemangati. Pasti diri tol meluanat Quran hadisin roh pasti bohong lagi. Terani ini nutafai menanat lagi tem ujud. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati. Ya tadi Al Quran ketika kita masuk kita lewati siratal mustaqim. In ihdinas siratal mustaqim. Lalu kita minta pada Allah, ya Allah tunjuki saya jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus kita punya asosiasi pertama adalah ketika kita mati kita lewat siratal mustaqim. Itu sehelai rambut di belah tujuh, siapa yang bisa lewat di situ? Maka di saat itu Al-Qur'an datang menolong kita. Para nabi itu serentak dia sudah ada di sana. Ya, para sahabat, para nabi, dia berjalan tapi seperti dia naik ke apalagi itu, pesawat yang begitu cepat. Kita ini, ya orang yang beriman, bertakwa, kita jalan dengan penuh hati-hati karena di bawah sana ada neraka. Dan insya Allah kelima itu ada di dalam dada kita, maka Al-Quran datang menolong kita, kita sampai ke sebelah sana. Luar biasa itu Al-Quran. Kita sampai sana, kita minum apa? Air Kalkausar. Kita tidak akan haus selama-lamanya. Miliar tahun kita tidak akan haus di sana. Itu Al-Quran yang datang untuk menolong kita. Al-Quran, dia sebagai makhluk. Al-Quran ini makhluk Allah. Allah ciptakan dia untuk dapat menolong kita. Ya, tak masuk kubur, Al-Quran dia datang. Al-Quran datang, kubur bah, malaikat, hei, wamar rabbuka. Siapa Tuhanmu? Al-Quran yang menjawab. Sebiang yang jawab. Allahu Akbar. Ya, Tuhanku adalah Allah yang Maha Besar. Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Nabiku. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi. Lalu ditanya, "Hei fulan, kau kenal manusia ini tidak?" Kalau orang yang selalu selawat pada nabi, maka dia kenal pada saat itu ada Nabi Muhammad di situ. Tapi kalau dia tidak pernah berselawat, maka dia rugi pada saat itu. Ya, ibu-ibu, narahan selawatan, burik bingan teh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kutirir, anafa wair bin awang lehni bingan apa kotor, ya Allah, wair bucucel nyaung cuti. Sallallahu ala Muhammad, turanin tub menana tub donan, tub mufnaira taruh kemu, mbatar mhaq wair. Sallallahu ala Muhammad. Begitu, harus ada gerakan. Jadi bukan selawat itu kita hanya duduk di tempat, tidak, di mana saja. Makanya ada hadis, selawat itu ketika kau ucapkan dalam keadaan khusyuk, kau ucapkan dalam keadaan kau seperti, ya bukan main-main, tapi seperti gaya-gaya lele itu, kau tetap mendapat imbalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tua yang mendidik anaknya sampai dia mampu membaca Al-Quran, kemudian dia khatam, kemudian dilanjutkan sampai dia menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran di sini, yang begini saya sudah luar biasa. Leranin matin tia, orang tua keduanya, laki bapak dan ibu itu, Allah pasangkan mahkota di kepalanya. Dan kepalanya itu, apa mahkota itu terangnya lebih terang dari bulan purnama 15 malam dan lebih terang daripada matahari di siang bolong. Bayangkan itu hadis Rasulullah. Dan Rasulullah itu mengucapkan sesuatu itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dia karang-karang. Ibu itu tidak pernah hilang rasa cinta kepada anaknya. Tapi anak itu kadang-kadang rasa cinta kepada kedua orang tua, kadang-kadang hilang. Makanya orang bilang, kasih ibu sepanjang mata, kasih bapak sepanjang jalan, kasih anak sepanjang kita berada. Ibu sepanjang masa itu apa? Karena ibu sampai anakin matok tahun butuh, ingat kan? Tapi bapaknya itu hanya sepanjang jalan. inlik umat ya narakon panangken ya Allah kaya nang lelain dan baik lah keiwanakan. Begitu itu. Kemudian anak itu dia punya cinta itu nanti ketika ketemu baru dia tunjukkan cintanya. Tapi rindu tetap ada karena anak lahir dari rahim ibu yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan di TNI Polri itu ya secara psikologi mereka tes pertama itu dari integritas. Ya kualitas imannya, kualitas akhlaknya, kualitas pribadinya, kualitas sosial kemasyarakatannya. Itu secara integritas semua itu bersatu baru diuji. Uji. Bagaimana? Kau bagaimana? Begini, begini, begini. Mau mana? Kau tahu baca Quran? Bisa. Coba kau baca satu. Ya, baru baca. Ya, jadi kalau dorang pilih, dorang suruh baca Al-Quran, kau baca sudah tadi itu. Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka zikrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idha faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Ayat surat itu Allah turunkan khusus pada Rasulullah. Karena Rasulullah berada dalam hempitan kesulitan. Maka Rasulullah keluar air matanya. Tapi apa? Ayat itu turun Rasulullah tersenyum. Amalkan itulah kalau disuruh baca, baca. Leleran baca dorki. Amalkan itu. Inna eltabduane turani setan abang leton. Hakin banyak, baca dia. Habis dia. Ya. Ya main-main, tapi saya kalau ada istri saya tidak mau bilang itu. Kalau suami sudah marah-marah, bang, kau baca saja itu. Rom baca, dom dokum baca, alam nasroh laku sadro. Wadah anak istri. Warofa laku sadro. Fa'inna malusius. Inna malusius. Fa'inna farab dafan cok. Wa'ilah rabbi gambar kau. Ya Allah. Lunakkan hati suamiku, ya Allah. Jangan berikan dia sesuatu yang dapat membebani hidup saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Membron, lumin ditak, bah. Batangum berdoa ni dokum malmalit ni turanin tubur, bah. Turanin denar, bom doa belok kekai. Bom doa belok fuyasa yang ote. Bahalara kan ni. Ya begitu itu ibu-ibu sekalian saya hormati. Di masjid-masjid, nenek-nenek. Ibu-ibu yang tidak tahu baca Al-Quran, jangan malu-malu, turun di bawah sana, belajar Al-Quran. Jangan bilang, ya hey, ayah, betua ngok nih, nifang ngeklis, weh. Nifang ngeklis, weh, di apa ya, kaya, weh, di balai. Suh, weh, fom baca Al-Quran, fom kaya. Dan tidak semua kita ini kan bisa baca Al-Quran dengan baik. Maka kita belajar. Kalau kita tidak tahu, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamu. Kalau kita tidak tahu hadis Rasulullah, utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu mulai dari kandungan ibu sampai ke liang lahat. Tidak pernah putus itu yang namanya kita belajar. Maka saya minta kepada bapak ibu sekalian, bapak ibu punya anak, didik mereka dengan baik. Ya, famulia tantangannya besar, bapak ibu. Kita didik anak luar biasa bagus di rumah, tapi turun masyarakat lain masalahnya. Jadi bapak ibu ya, kalau anak begitu nasihati dia supaya jangan dia lakukan. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, tabarakallah ya. Di malam Jumat ini, insya Allah kebaikan akan selalu tercurah, akan selalu mengalir untuk kita. Karena seperti lisan indah baginda Rasulullah ya, ketika berkumpul satu kaum umatku di satu tempat teristimewa di rumah Allah, masjid ataupun di belahan bumi yang lainnya, dan membaca atau membahas tentang Al-Quran, maka kebaikan akan selalu mengalir untuk mereka bersama dengan malaikat-malaikat Allah pada waktu itu. Insya Allah majelis kita ini yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dan penghargaan untuk Ustadz Abdul Rahman yang sudah mengumpulkan kami, juga guru kita dan basudara semuanya di malam hari ini. Kita sudah bertadabur bersama, insya Allah di pekan depan kita akan bersua lagi semuanya untuk bertadabur bersama untuk meningkatkan rasa cinta kita. Kita ngecas ya, ngecas keimanan kita, diri kita dengan Al-Quran agar selalu bersandar dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dari tempat ini saya Mardhawan Fatmawati pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar di mimbar agama Islam Radio Republik Indonesia Tual. Kita bersuah di lain kesempatan. Syukron. Ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام.

0: Selamat malam pendengar, baru saja kita ikuti bersama mimbar agama Islam yang disampaikan oleh Ustadz Haji Arifin dengan topik mencintai dan menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya pendengar, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita di CCR Kamis 13 Agustus 2026.
1: Misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
4: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
4: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
3: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
6: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
5: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan Archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
6: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
7: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
6: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
9: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan, karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
8: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil L. Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
10: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seta, 1000 views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
11: kreator
10: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
8: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
12: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
13: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
12: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
13: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
14: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
13: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia

0: PT Hype Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
1: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
2: Ya.
1: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPPR RI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
3: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan, hasilnya akan sangat luar biasa.
0: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal dan Agung, Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
6: Setahu saya tidak pernah.
5: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
6: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
8: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan iya. Begitu ya?
6: Iya.
8: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
6: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
8: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
6: Agung ataupun Lukman sama.
8: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
6: Dua kali, Pak.
8: Siapa yang dua kali ini, Lukman atau?
6: Lukman dan Agung sama.
8: Dua kali?
6: Iya, setahu saya.
8: Itu tahun berapa?
6: Antara 2025-2026.
8: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
6: Iya.
8: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
6: Tidak.
8: Tidak?
6: Tidak.
8: Jadi tidak pernah video call?
6: Tidak.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
9: Saudara

0: Saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
1: Kenal.
0: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
1: Tidak, Pak.
0: Termasuk saya, apakah iya. Pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
1: Tidak pernah, Pak.
0: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
1: Satu kali, Pak.
0: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
1: Tidak, Pak.
2: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
4: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
5: Cara remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
4: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
6: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhu punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
4: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
7: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
8: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, fail to max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin kedepannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
7: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
9: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
7: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Selamat malam pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Nasional Program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Langgur.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: lagi, runggap lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tulau. Ya, kami ajak Anda pendengar untuk bergabung di Ruang Rindu pada malam ini. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875, di 0813-549-5875 bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103.6 MHz. Iya, ada lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk menghibur Anda di malam ini. Ada BCL, Ingkar, Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu, dan Ari Lasso, Cinta Sejati, Reza Artamevia, Selalu Ada, ya, Hengki Kurniawan, dan Sony Fatmala, Langit Ketujuh. Kami mengajak Anda untuk kita bernostalgia di Prosatu RR Ritual pada malam ini. Jika Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam ini, Anda juga bisa kirim-kirim salam untuk keluarga Anda yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya, ataukah yang ada di luar kedua daerah ini. Kami mengajak Anda di 0813-549-5875.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Noah. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung, hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Iya, selamat malam pendengar. Pukul 22.09 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan acara Wel Banbanan dan menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional untuk Anda di malam ini. Ya, satu informasi yang kami sajikan ke ruangan dengan Anda ini tentang masyarakat di Pulau Kei Kecil dan wilayah Kepulauan Kei atau Nuhu Evav memiliki kearifan lokal yang sangat kuat dan sangat dihormati hingga hari ini. Sistem budaya ini menjadi fondasi utama dalam menjaga ketertiban sosial, kerukunan beragama, serta kelestarian alam maritim mereka. Iya, pendengar, berikut adalah pilar kearifan lokal dan budaya utama masyarakat Kei Kecil. Yang pertama adalah hukum adat Larful Ngabal. Hukum ini adalah hukum adat tertinggi yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat Kei. Hukum adat ini terdiri dari 7 pasal utama yang mencakup perlindungan terhadap hak hidup, kehormatan perempuan, serta hak milik dan pengelolaan alam. Hukum ini sangat sakral dan efektif dalam menyelesaikan konflik sosial maupun tindakan kriminal secara kekeluargaan dan hukum adat. Pilar kearifan lokal yang kedua adalah falsafah hidup Aini Ain. Pendengar, Aini Ain, falsafah utama yang berarti kita semua punya hubungan darah atau persaudaraan atau saling memiliki

Semangat ini membuat masyarakat Kei sangat toleran, walaupun dalam satu keluarga atau desa atau ohoi terdapat perbedaan agama Islam, Katolik, dan Protestan. Mereka tetap hidup rukun berdampingan karena merasa terikat oleh satu rahim persaudaraan adat.

Sementara itu sasi tradisional Hawiar atau Yutut Hawiar atau sasi di Pulau Kekecil. Larangan adat ini juga sering disebut Yutut. Ini merupakan kearifan lokal dalam menjaga ekosistem alam. Jika janur kelapa kuning dipasang di wilayah laut atau hutan tertentu, masyarakat dilarang keras mengambil hasil alam di area tersebut selama jangka waktu yang ditentukan. Hal ini memberikan waktu bagi biota laut seperti lola, tripang, atau ikan untuk berkembang biak demi mencegah eksploitasi berlebihan.

Dan sistem sosial dan gotong royong, yang pertama adalah Marin. Marin adalah tradisi gotong royong tanpa pamrih dalam membangun rumah, fasilitas umum, atau membuka lahan perkebunan. Yang kedua adalah Yelim. Tradisi kepedulian sosial berupa pemberian bantuan materi atau tenaga secara timbal balik kepada kerabat atau tetangga yang sedang mengalami kesulitan atau mengadakan hajatan besar. Dan yang ketiga adalah Tetia. Tetia adalah makna mendalam dari ucapan terima kasih masyarakat K yang berarti saya menempatkan engkau di lubuk hati yang paling dalam. Hal ini mencerminkan tingginya nilai penghargaan terhadap kebaikan orang lain.

Budaya Feng Nanan. Budaya Feng Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain.

kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia gay. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat gay untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

program satu radio Republik Indonesia Tual pendengar masih di acara Wilman-Banan. Satu sajian informasi tentang tradisi dan budaya masyarakat Bali. Masyarakat Bali memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat lekat dengan nilai-nilai agama Hindu, seni yang tinggi, serta konsep filosofis yang menjaga keharmonisan hidup. Tradisi ini tidak hanya menjadi daya tarik dunia, tetapi juga dijalankan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Falsafah dan kehidupan beragama. Yang pertama, Trihita Karana adalah falsafah hidup utama masyarakat Bali yang menjaga tiga unsur keharmonisan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam lingkungan. Yang kedua adalah Nyepi atau Hari Raya Nyepi, adalah tradisi penyambutan Tahun Baru Saka yang dirayakan dengan menghentikan seluruh aktivitas luar rumah selama 24 jam. Tujuannya adalah untuk introspeksi diri, menyucikan buana alit atau diri sendiri dan buana agung alam semesta.

Sementara itu upacara dan keagamaan ngaben, upacara kremasi atau pembakaran jenazah yang sakral di Bali. Tradisi ini bertujuan untuk mengembalikan unsur raga ke alam semesta dan membebaskan roh leluhur agar bisa tenang menuju alam berikutnya. Dan yang kedua adalah melasti, ritual penyucian pratima atau lambang dewa dan sarana persembahyangan yang dilakukan di sumber air suci seperti laut atau danau menjelang hari raya Nyepi. Sedangkan kesenian dan kearifan lokal, pendengar seni tari tradisional, beragam tarian sakral dan profan seperti tari barong, tari kecak, dan tari pendet yang sering dipentaskan dalam ritual keagamaan maupun penyambutan tamu. Yang kedua adalah suba, sistem irigasi tradisional berbasis kearifan lokal masyarakat agraris Bali yang dikelola secara demokratis dan religius melalui organisasi air di setiap desa pakeraman atau adat.

0: Luar biasa kau Wabudi, menjadi pemenang robot competition mahasiswa. Karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, ya kami cukupkan ke ruang dengar Anda acara Wellman Banan. Dan di studio kami sudah menunjukkan pukul 23.06 menit waktu Indonesia Timur. Kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di malam ini. Dan satu informasi ini tentang perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia 13 Agustus. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia Kamis 13 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Masayu Franstika mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Yang pertama Sumatera, Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang. Berawan tebal, medan hujan dengan intensitas sedang, Tanjung Pinang dan Bandar Lampung berawan, Padang hujan dengan intensitas ringan, Bengkulu udara kabur. Sementara itu di Jawa, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya berawan, Jakarta dan Semarang cerah berawan, dan Bali serta Nusa Tenggara, dan Pasar berawan, Mataram udara kabur, Kupang berawan tebal, Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Sulawesi, Mamuju, dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Kendari berawan tebal, Gorontalo berawan, Manado cerah berawan, dan di Maluku dan Papua, Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon, Manokwari, dan Jayawijaya berawan, Nabire, Jayapura, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Habitual.
1: Iya, pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi yang kami akan sajikan ke ruang dengar Anda ini tentang perubahan nomenklatur resmi. RRI Tual kini menjadi RRI Langgur. Radio Republik Indonesia Tual resmi berganti nama menjadi RRI Langgur berdasarkan peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia nomor 01 tahun 2026. Perubahan nomenklatur tersebut disampaikan Kepala RRI Langgur Yakobus Resumbon bersama jajaran kepada Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun di ruang kerjanya Rabu 12 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, manajemen RRI menyerahkan dokumen resmi perubahan nama sekaligus menyampaikan seluruh aktivitas penyiaran yang sebelumnya menggunakan identitas RRI Tual kini menggunakan nama RRI Langgur. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan nomenklatur lembaga dengan lokasi satuan kerja yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menyambut baik perubahan tersebut. Menurutnya, penggunaan nama Langgur sebagai identitas resmi stasiun penyiaran publik akan semakin memperkenalkan daerah kepada masyarakat luas melalui jaringan siaran RRI. Ia berharap RRI Langgur terus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik sekaligus menjadi sarana promosi daerah yang efektif. Keberadaan RRI memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, budaya, dan potensi Maluku Tenggara kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Usai bertemu Bupati Maluku Tenggara, Kepala RRI Langgur bersama jajaran melanjutkan audiensi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Tenggara, Stepanus Layanan. Di ruang kerjanya, pertemuan tersebut juga membahas perubahan nomenklatur RRI Tual menjadi RRI Langgur, serta penguatan sinergi antara lembaga penyiaran publik dengan pemerintah daerah dan DPRD. Ketua DPRD Maluku Tenggara Stepanus Layanan menyampaikan apresiasi kepada Dewan Direksi LPP RRI atas keputusan tersebut. Menurutnya, perubahan nama itu telah sesuai dengan keberadaan dan wilayah kerja RRI yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara. Ia berharap perubahan nomenklatur tersebut semakin memperkuat identitas daerah dan meningkatkan peran RRI sebagai media publik yang memberikan informasi, pendidikan, hiburan, serta perekat persatuan masyarakat. Dengan identitas baru tersebut, RRI Langgur diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi mitra strategis pembangunan di Maluku Tenggara.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Setiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tuti Lontor, operator studio Iqbal, operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tuau.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Langgur di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka! Merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar, senang sekali kami bisa kembali mengudara untuk Anda di hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026. Sepanjang pagi ini Anda akan ditemani saya, Tobiran Kurhatat, rekan Sami Ohaira, dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van. Kita akan awali pagi ini saudara dengan mendengarkan Mutiara Hati Islam. Dengan topik sejatinya merdeka itu adalah satu keadilan bersama Ustadz Haji Mukhlis.

Kulia, Subo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala bersua kita pagi ini. Insyaallah kita semuanya dalam keadaan baik dan kurang lebih 50 menit ke depan kita bersama di Mutiara Hati Islami bersama dengan guru kita, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiai Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Al-Ustaz Haji Mukhlis Azhari Rahayaan. Tak lupa kita berselawat keharibaan junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita umatnya hingga akhir zaman. Pagi ini kita akan membahas tentang sejatinya merdeka itu adalah satu keadilan.

0: Pendengar beriman, hakikat dari adil dan merdeka ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemerdekaan merupakan infial dari adanya keadilan. Sedangkan keadilan itu merupakan kebebasan untuk mengembalikan kepada fitrah manusia, yaitu adanya keamanan yang mengancam dirinya dengan cara mencegah kemungkaran dan mewujudkan keamanan dan ketentraman dengan cara menasehati dan memerintahkan kepada suatu kebaikan yang difahami dengan sebutan amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu wujud dari kebutuhan manusia merupakan adil, dan kemerdekaan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nanti kita bisa belajar lebih jauh lagi karena Allah tuangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. Di pagi yang istimewa ini, insya Allah guru kita akan mencerdaskan kita dengan sejatinya merdeka itu adalah keadilan. Sudah adilkah Anda pada diri sendiri? Kita dengarkan lantunan kalam Allah terlebih dahulu. Insya Allah memberikan kesejukan, motivasi untuk kita di hari ini. Semoga Allah ridha. Assalamualaikum dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadhibah, khafidhatur rafi'ah.

0: Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Adil merupakan jalan satu-satunya dalam mewujudkan kemerdekaan. Dengan hal itulah Allah Subhanahu wa taala menekankan agar selalu berbuat adil dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan jalan inilah al-muflihun adalah bentuk kemerdekaan akan bisa diperoleh. Kita akan mendengarkan ilmu, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, membuka cakrawala berpikir kita agar adil pada diri kita terlebih dahulu. Adilnya apa? Mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ustaz, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ajal mu'minin wa adallal kafirin wa nasara ibadahul mu'ahidin wa ja'ala fi ta'atihi sa'adatal muttaqin wa fi isyanihi halakat zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabi rasidin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dhikrihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Al-ayah yang mananya Allahu a'lam bi muradih wa irabih. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI Mutiara, pagi yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, pantas dan selayak kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus mengalirkan nikmat dan menambah nikmat yang lainnya. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus pandai terus mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk juga nikmat di mana kita sekarang terbebaskan dari belenggu penjajahan. Kita semua sudah merasakan indahnya merdeka. Kita bisa melaksanakan ibadah, bekerja dan membuat karya yang seluas-luasnya, yang sebebas-bebasnya. Bulan Agustus bagi bangsa Indonesia harus penuh dengan makna. Di masa ini kita mengenang perjuangan para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan. Kemeriahan lomba yang kita gelar, kibaran bendera dan ucapan yang dan upacara jangan hanya menjadi simbol, harus dibarengi dengan kesadaran menjaga kemerdekaan sejati. Karena esensi dari kemerdekaan itu bukan sekedar bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas dari penindasan, korupsi, ketidakadilan, dan segala bentuk kezaliman yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini kita harus jujur melihat kondisi negeri ini. Masih banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan, penegakan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah, serta kepemimpinan yang lebih mementingkan citra pribadi dan golongan daripada amanah. Oleh karena itu, bagi seluruh elemen bangsa, khususnya untuk para pemimpin dan penegak hukum, mulai dari tingkat RT, ohoy-ohoy, hingga penjabat tertinggi setingkat menteri, bupati, wali kota,

0: kota, gubernur, termasuk juga presiden. Mari kita sama-sama melakukan refleksi dan perbaikan. Tugas pemimpin dan penegak hukum bukanlah kehormatan semata, tetapi amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, an tahkumu bil adl, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha. Ma'asyara muslimin rahimakumullah. Menguraikan ayat di atas tadi pada potongan ayat yang berbunyi idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, an tahkumu bil adl, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Berlaku untuk para pemimpin dan penegak hukum. Siapa saja di antara kita memiliki jabatan dan wewenang, maka wajib untuk berlaku adil. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa ulama sepakat kalau para pemimpin dan penegak hukum memiliki kewajiban mutlak untuk berlaku adil dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Beliau memaparkan ajma'u ala anna man kana hakiman wajaba alaihi ayyahkuma bil adl. Ajma'u, para ulama sepakat, ala anna man kana hakiman, bahwa siapapun yang menjadi seorang penegak hukum wajaba alaihi ayyahkuma bil adl, wajib baginya untuk memutuskan perkara dengan adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks kewajiban memutuskan perkara dengan adil, amanah ini bukan sekedar tuntutan moral, tetapi perintah agama yang jelas dan tegas. Setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi hak, martabat, dan kehidupan orang banyak. Selanjutnya, keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan politik, atau imbalan materi. Pemimpin dan penegak hukum yang adil akan menjadi penopang tegaknya kepercayaan rakyat dan terjaganya kemerdekaan sejati bagi bangsa dan negara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingatlah bahwa pada hari kiamat kelak setiap kebijakan, setiap keputusan, setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bal amiru alladhi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Kullukum ra'in. Ingatlah, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Fal amiru alladhi 'alan nas, dan seorang pemimpin yang memimpin manusia adalah pemimpin, ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita selalu berlaku adil dan dari setiap kebijakan pro terhadap keadilan, maka kemerdekaan sejati akan terjaga. Keadilan adalah pondasi yang membuat bangsa ini kuat, sedangkan keberpihakan kepada rakyat dapat memastikan bahwa amanah kepemimpinan benar-benar membawa manfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berharap semuanya bisa mengisi kemerdekaan ini dengan semua berlaku adil. dari setiap tingkatan, maka insya Allah keamanan dan kesejahteraan akan tumbuh dari negara kita tercinta ini, dan kita semua masyarakat dan rakyatnya akan mendapatkan kesejahteraan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kemerdekaan ini betul-betul berdampak pada kesejahteraan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin dan muslimat, bagi kita manusia, Al-Quran ini merupakan petunjuk dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jalan kebenaran adalah Al-Quran, sama dengan jalan keadilan, yaitu adil terhadap Tuhan pencipta yang menciptakan manusia kita dengan sempurna. Menegakkan keadilan dalam hubungan antar sesama manusia harus dilakukan dengan hati yang bening dan bersih. Janganlah karena kebencian atau ketidaksukaan terhadap suatu kaum atau kelompok kita berlaku tidak adil. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita kerjakan." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Dan sampai di sini kebersamaan kita di Mutiara Hati Islami. Insyaallah ridha Allah terus mengalir untuk kita. Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya, tipu muslihat dunia ini. Dan kita selalu diberikan petunjuk yang benar. Insyaallah kita menjadi pribadi yang bermanfaat untuk sesama kita. Syukran Ustadz untuk waktunya sudah berbagi dengan pendengar kita di Mutiara Hati Islami. Pada pagi yang istimewa ini, semoga Allah membalas semua budi baik Ustadz dengan ilmunya. Dan insya Allah, Allah mengampuni segala dosa khilaf yang sengaja kita perbuat maupun yang tak kita sengajai di hari yang kemarin, kemarin dan kemarinnya lagi, hari ini, dan insya Allah di hari esok. Saya Ahmad Doan Fatmawati, syukron ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, saudara pendengar, demikian tadi Mutiara Hati Islam bersama Ustadz Mukhlis Rahayan. Dan saatnya kini, saudara, kami ajak Anda mendengarkan warta berita Radio Republik Indonesia Langgur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Staf ahli bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan Irjen Polisi Victor Gustaf Manopo hadir menemui masyarakat khususnya nelayan di Desa La Betawi Kamis siang. Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara menggelar pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan tahun 2026 di Ballroom Aurelia Kimson Hotel Langgur. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Jumat 14 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Guna menekan potensi kebakaran hutan dan lahan, Dinas Pemadam Kebakaran melakukan deteksi dini titik api gejala karhutla. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Maluku Tenggara, Rahman Madubun kepada RRI menyatakan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2022, diikuti Perbup Nomor 1 Tahun 2023, terkait struktur organisasi Damkar Maluku Tenggara. Olehnya itu sejak 2023 lalu bertugas terdapat langkah siaga dan aksi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu melakukan sosialisasi himbauan untuk mengingatkan warga tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membuang puntung rokok di sembarang tempat yang berpeluang menimbulkan kebakaran lahan dan meluas ke areal yang lebih besar.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara ini strukturnya terbentuk pada tahun 2023. Saya sendiri dipercayakan oleh yang terhormat Pak Bupati selaku kepala dinas pertama di Kabupaten Maluku Tenggara dengan melaksanakan tugas mulai dari bulan Oktober 2023. Dulunya kita bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Langkah siagaan dan aksi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara yaitu pertama kita melakukan sosialisasi, juga himbauan-himbauan itu mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membuang puntung rokok di sembarangan tempat.
1: Dikatakan Manubun, proses pemetaan patroli guna memantau wilayah-wilayah titik panas terutama di musim kemarau ditindaklanjuti giat operasi pemadaman yang dominan terjadi akhir-akhir ini dengan menggerakkan armada ke titik terjadinya kebakaran dan melakukan koordinasi terpadu bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana, masyarakat, unsur TNI Polri, juga ada UPT Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan tugas untuk mengantisipasi karhutla di Maluku Tenggara. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat membuka pelaksanaan kirab merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa di kalangan masyarakat. Kirab juga diharapkan mampu mengingatkan generasi penerus akan perjuangan panjang para pendahulu dalam membangun Indonesia. Ahmad Yani Renuat mengatakan bangsa Indonesia ditegakkan melalui proses perjuangan yang panjang hingga akhirnya mampu meletakkan pondasi bagi berdirinya Indonesia. Menurutnya, kehadiran masyarakat dalam momentum kirab merah putih menunjukkan semangat kepedulian dan nasionalisme. Semangat tersebut perlu terus dibangkitkan sebagai bagian dari tanggung jawab generasi penerus perjuangan para pendahulu bangsa.
3: Sesungguhnya kita menyadari bahwa sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, ditegakkan melalui sebuah proses perjuangan yang panjang yang akhirnya meletakkan fondasi terhadap kedaulatan bangsa itu sendiri melalui kemerdekaan Republik Indonesia. Dan oleh karena itu pula, saya kira bahwa kita hadir pada kesempatan momentum kirab remaja ini sungguh menunjukkan sebuah semangat kepedulian nasionalisme yang dibangkitkan kepada kita sebagai generasi penerus perjuangan daripada pendahulu-pendahulu kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual sekaligus Ketua Panitia Kirab Merah Putih Arfa Mina Tamher mengatakan kegiatan ini bertujuan menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Selain itu, kirab menjadi sarana untuk membentuk jiwa nasionalisme dan menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air. Kegiatan ini juga mendorong masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta terus menghormati bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan. Tamher menjelaskan pelaksanaan kirab merah putih dimulai dari depan kantor wali kota Tual. Peserta kemudian bergerak lurus menuju kawasan Alfamidi di depan Teka Hang Tua. Selanjutnya, rombongan melanjutkan perjalanan melalui ruas jalan Patimura hingga menuju titik akhir yang telah ditentukan panitia.
4: Tujuan penyelenggara acara semata hanya agar tetap terjalin persatuan dan kesatuan yang mariadat, memupuk jiwa nasionalisme, cinta tanah air, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan terus menghormati bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan. Waktu dan rute pelaksanaan kita akan start nanti dari depan kantor wali kota dan kemudian lurus ke arah Alfamidi depan TK Hang Tua, lalu lanjut ke Aspol yang tadi sudah sampaikan, turun ke Patimura, terus langsung kita berakhir finish di Pantai Kiom.
1: Pelaksanaan kirab diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial dalam memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Tual. Melalui kirab merah putih, semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan terus tumbuh pada generasi penerus. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun mengajak masyarakat menjadikan Lomba Gerak Jalan Indah HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat persatuan dan kebersamaan. Ajakan itu disampaikan saat melepas peserta gerak jalan di titik start depan Polres Maluku Tenggara Rabu kemarin. Antusiasme peserta terlihat dari keikutsertaan warga yang datang dari berbagai ohoi di Maluku Tenggara termasuk dari wilayah Kei Besar. Kehadiran mereka menunjukkan semangat kebersamaan untuk merayakan kemerdekaan sekaligus memperlihatkan wajah Maluku Tenggara yang damai dan sehat. Bupati Tahir juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat termasuk aparatur sipil negara dan pemerintah Ohoi agar terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan HUT RI. Peringatan kemerdekaan merupakan momentum untuk menghargai jasa para pendiri bangsa dan memperkuat rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5: Kepada seluruh peserta lomba, saya sampaikan selamat berlomba. Junjung tinggi sportivitas, tampilkan kekompakan terbaik. Dan jadikan kegiatan ini sebagai kebanggaan kepada panitia pelaksana. Jangan ada KKN, nilailah yang terbaik. Jangan pernah ada ini dari kampung saya, ini marga saya, ini ohi saya, dan seterusnya. Nilai dengan kejujuran dan keadilan, sehingga mereka merasa bahwa dihargai.
1: Kepada para peserta, Bupati meminta agar menjunjung tinggi sportivitas, menjaga kekompakan, dan menampilkan kemampuan terbaik selama perlombaan berlangsung. Bupati juga menegaskan pentingnya penilaian yang objektif, jujur, dan adil sehingga seluruh peserta merasa dihargai atas usaha dan kerja keras yang telah dilakukan. Lomba Gerak Jalan Indah tahun ini diikuti puluhan regu dari tingkat SD, SMP, SMA hingga kategori umum dengan rute yang melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Langgur. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Maluku Tenggara dan menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan Irjen Polisi Victor Gustav Manopo hadir menemui masyarakat khususnya nelayan di Desa Labetawi Kamis siang. Kehadirannya khusus untuk memberikan bantuan dan mengunjungi kampung nelayan Meraputi. Manopo menjelaskan Kota Tual beruntung mendapatkan satu kuota kampung nelayan dan diusahakan untuk mendapat satu lagi tahun 2026 ini.
6: Pembangunan kampung nelayan Meraputi ini merupakan program prioritas presiden yang harus kita sama-sama dukung. Kenapa? Karena selama Indonesia merdeka, saudara-saudara kita nelayan belum bisa merasakan manfaat dari kemerdekaan bangsa kita ini. Oleh karena itu, begitu besar perhatian Pak Presiden untuk menghadirkan kampung nelayan Meraputi yang ada di Tual. Beruntung dari 100 titik, Kota Tual dapat satu.
1: Sementara itu, Asisten 1 Setda Kota Tual Usman Borut dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya kampung nelayan, pemerintah Kota Tual sangat berterima kasih karena pemerintah pusat masih memberikan perhatian demi meningkatkan kualitas hidup nelayan di Tual.
7: Kami bersama seluruh masyarakat Kota Tual menyampaikan terima kasih kepada beliau dan kepada Bapak Menteri atas atensi dan perhatian untuk memperhatikan masyarakat Kota Tual, khususnya para nelayan kita yang perlu untuk terus diberdayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.
1: Selain peninjauan kampung nelayan, digelar pula pemberian bantuan pangan serta pasar murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Perumbulok Subdrive 2 Tual untuk menekan inflasi di Kota Tual. Peninjauan kampung nelayan yang berlokasi di Desa Labetawi Kota Tual sangat berpengaruh kepada warga desa pesisir tersebut, khususnya para nelayan. Dengan fasilitas yang tersedia, kampung nelayan menjadi terminal untuk hasil laut dan pusat aktivitas nelayan di sekitar Labetawi. Hal ini disampaikan Kepala Desa Labetawi, Zakaria Renleu. Dikatakan, masyarakat sangat bersyukur akan bantuan yang diberikan pemerintah pusat dan Pemkot Tual, namun khusus untuk nelayan, mereka terkendala pada pos pengisian bahan bakar minyak.
8: Kegiatan kampung nelayan Desa Labetawi, alhamdulillah dia akan jalan bagus, lancar. Kemudian ada kegiatan pasar murah, sertai dengan bantuan pangan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan disampaikan ke pemerintah daerah. Dan kami perwakilan dari warga masyarakat Desa Labetawi mengucapkan syukur alhamdulillah karena pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bantu warga masyarakat Desa Labetawi. Dalam nelayannya sendiri, alhamdulillah dia selama ini dia beroperasi bagus. Namun kami ada kendala sedikit terkait dengan BBM-nya masih minim, maka nelayan juga dia beroperasi masih terbatas. Nah, jadi yang kami minta kalau bisa BBM-nya harus ada di lokasi nelayan supaya memang akses nelayan itu harus mudah.
1: Renleu menegaskan dengan akses yang mudah, para nelayan tidak lagi kesusahan untuk mendapatkan BBM saat hendak berlayar dan bekerja di laut. Sejauh ini perhatian pemerintah daerah sudah sangat membantu warga masyarakat nelayan di desanya, ungkap Renleu. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Desa Labetawi. Gerakan tersebut dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
9: Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Desa Labetawi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu warga Desa Labetawi, Lili Batrumbawa, mengatakan dirinya membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti tepung terigu, gula, minyak goreng dalam kegiatan tersebut. Menurutnya pelaksanaan gerakan pangan murah sangat menguntungkan masyarakat karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar.
10: Bagus banget. banget, menguntungkan bagi masyarakat. Tidak ada, semuanya dari kesehatan, dari apa semuanya ada. Jadi nggak ada. Ini hari ada belanja gula sama terigu, sama telur, tapi telurnya ada di samping. Tadi kalau terigu satu bungkus kena 10.000, kalau gula 17.000, kalau telur kena 55. Kedepannya lebih bagus lagi supaya kita nelayan di Selat Betawi lebih maju lagi, masyarakatnya lebih bisa manfaat, atau kita bisa menghasilkan sesuatu yang mana ikannya bertambah banyak, penghasilannya juga tambah bagus, kan bagaimana gitu, supaya masyarakat di Kota Tual juga harus memperhatikan di Selat Betawi yang sebaik.
9: Batrum Bawa menjelaskan selisih harga sejumlah bahan pangan yang dijual dalam kegiatan tersebut dengan harga di pasar dapat mencapai 2 hingga 3.000 rupiah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan semakin ditingkatkan sehingga masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Lebetawi, dapat semakin maju serta mengelola penghasilan dengan baik karena mendapat perhatian dari pemerintah Kota Tual. Sementara itu, tenaga kesehatan dari Puskesmas Tamedan, Dr. Friska Kudubun, mengatakan kehadiran pihaknya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah, khususnya program cek kesehatan gratis. Puskesmas Tamedan secara rutin setiap bulan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
11: Ya, jadi ini kan untuk mendukung program pemerintah tentang cek kesehatan gratis. Jadi memang kita selalu ada setiap bulan untuk cek kesehatan gratis, dan kebetulan di sini ada kerjasamanya bersama untuk puskesmasnya. Jadi yang disediakan itu tensi darah, kemudian ada pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, sama mungkin ada keluhan yang lain dari pasien, karena kita membawa obat-obatan juga untuk bisa diberikan. Di sini yang ada dokter, kemudian ada 3 bidan dengan 2 perawat. Kurang lebih tadi berapa? 7.
9: Kudubun menjelaskan dalam kegiatan Desa Lebetawi, pihaknya menyediakan pemeriksaan tekanan darah, asam urat, gula darah, dan kolesterol, serta melayani berbagai keluhan kesehatan yang disampaikan warga. Pihaknya juga membawa obat-obatan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan medis. Untuk mendukung pelayanan tersebut, Puskesmas Tamedan mengerahkan 6 tenaga kesehatan terdiri dari 1 dokter, 3 bidan, dan 2 perawat. Kehadiran layanan kesehatan gratis di tengah pelaksanaan gerakan pangan murah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus lebih memperhatikan kondisi kesehatan secara rutin. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Kota Tual dipusatkan di Aula Balai Kota Tual. Pertemuan ini digelar sebagai langkah strategis dalam menyikapi perkembangan indeks harga konsumen IHK sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat inflasi di Kota Tual. Dengan identifikasi sektor-sektor yang menjadi penyumbang inflasi di Kota Tual sebagai dasar dalam menentukan langkah pengendalian yang lebih tepat dan terarah. Dan salah satu sektor yang menjadi perhatian diantaranya sektor perikanan pada komoditas yang teridentifikasi memberikan kontribusi terhadap pergerakan harga, yaitu jenis komoditas ikan tongkol dan ikan baronang, sehingga pembahasan tersebut menjadi penting terhadap pangan hewani, memicu inflasi di Kota Tual, dan membutuhkan peran strategis dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Tual, termasuk kebijakan fluktuasi harga dan ketersediaan ikan yang dikaji melalui penguatan koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, nelayan, serta stakeholder terkait. Menyikapi kondisi ini, pihak PPN Tual diikutsertakan untuk memberikan dukungan terhadap upaya pengendalian inflasi daerah, khususnya dalam menjaga kelancaran aktivitas perikanan dan mendukung ketersediaan komoditas hasil perikanan bagi masyarakat, disertai kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat. Diharapkan potensi tekanan inflasi dapat diantisipasi sejak dini sehingga stabilitas harga, ketersediaan pangan, dan daya beli masyarakat Kota Tual tetap terjaga, memperlancar roda pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara menggelar pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan tahun 2026 di Ballroom Aurelia Kimson Hotel Langgur. Kegiatan yang berlangsung hingga 14 Agustus itu diikuti 265 peserta dari wilayah Kei Kecil dan Kei Besar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhsin Rahayan, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi para penjamah pangan dalam menerapkan prinsip higien, sanitasi, dan keamanan pangan pada setiap tahapan pengolahan makanan siap saji. Peserta terdiri dari penjama pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Dapur Makan Bergizi Gratis, Depot Air Minum, Rumah Makan, Restoran, dan pelaku usaha pangan lainnya.
12: Pelaksanaan pelatihan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, dan Peraturan Balai POM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara pembiayaan kegiatan bersumber dari bantuan operasional kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2026. Melalui pelatihan ini, Dinas Kesehatan berharap para peserta mampu menerapkan standar keamanan pangan secara konsisten sehingga menghasilkan pangan yang aman, sehat, bermutu, dan layak dikonsumsi masyarakat. Peningkatan kapasitas penjamah pangan juga dinilai penting untuk mendukung kualitas layanan pangan termasuk pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mendorong pemerataan kualitas pendidikan, terutama pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan dan daerah yang masih tertinggal. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan pendidikan sebagai bagian dari prioritas pemerintah daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M. Sein Huyanan, kepada RRI mengatakan, pemerataan pendidikan harus mencakup seluruh sekolah, termasuk yang berada di wilayah pelosok dan kepulauan. Menurutnya, sekolah-sekolah tersebut perlu mendapatkan perhatian dan intervensi pemerintah agar kualitas pendidikannya terus meningkat.
1: Pendidikan itu harus merata, dan sekolah-sekolah yang ada di kepulauan, pelosok, daerah-daerah tertinggal, itu juga harus dinaikkan rating, dinaikkan kualitasnya dan jadi perhatian atensi pemerintah kota. Kami sudah mulai itu dengan program pada dua aspek. Pertama itu adalah infrastruktur yang menjadi prioritas kepala daerah saat ini. Kemudian kita dorong untuk diintervensi melalui revitalisasi sebagai prioritas.
0: Ia menjelaskan pemerintah daerah telah mulai melakukan intervensi melalui sejumlah program yang menyasar dua aspek utama dalam pengembangan pendidikan. Salah satu yang menjadi prioritas kepala daerah saat ini adalah pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Luhyanan menambahkan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak bagi peserta didik di seluruh wilayah Kota Tual. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan kepulauan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Upaya pengembangan potensi budaya lokal melalui kolaborasi antara SKK Migas, Inpex Corporation, dan beberapa badan usaha milik negara, BUMN. Potensi lokal tersebut merupakan potensi unggulan yang mulai dikenal secara luas baik di tingkat nasional maupun mancanegara. Pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, dan BUMD yakni ID Survey dan PT Sarina. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Yuliana Katarina Ratu Anak mengatakan kerajinan lokal Tanimbar mempunyai nilai jual yang sangat fantastis di level internasional. Untuk itu, Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melestarikan dan terus mengembangkan kerajinan kain tenun ini agar tidak sebatas menjadi slogan semata dan juga bukan hanya sekedar pajangan yang bisa memanjakan mata, tetapi dapat menjadi produk yang bernilai ekonomis yang dapat membantu masyarakat sejahtera.
2: Kerajinan lokal, lebih khusus Tanimbar pada saat ini, merupakan sebuah potensi unggulan dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Keturunan dan etnis yang bersifat budaya itu bukan hanya sekedar sebuah pajangan yang bisa menyehatkan dan membuat mata jadi segar, membuat hati jadi gembira, tetapi punya nilai ekonomis yang tinggi. Saya mengajak kita untuk sudah harus berpikir ke depan bagaimana kita punya kekayaan budaya ini bukan hanya kekayaan dalam bentuk slogan, tetapi sungguh kekayaan yang bisa menyejahterakan kita.
0: Wakil Bupati berharap pemasaran tenun ikat tersebut dapat dilakukan secara

digitalisasi untuk dapat menyentuh pasar yang lebih luas, sehingga dengan melalui platform digital, produksi Tanunika Tanimbar dapat menjangkau konsumen, baik konsumen nasional maupun konsumen dari mancanegara, karena kerajinan lokal lebih khusus wilayah Tanimbar merupakan potensi unggulan dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat dalam rangka menyemarakan peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saumlaki pada Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian dari Bapak Saumlaki terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus merupakan wujud nyata dalam mengisi momentum kemerdekaan melalui kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saumlaki, Martina Solilit, mengatakan peringatan Hari Kemerdekaan hendaknya tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga dengan aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga semangat kemerdekaan juga harus diisi dengan kegiatan positif yang bermanfaat. Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tina Solilit menambahkan, kesehatan merupakan bagian penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan dapat terus menumbuhkan kepedulian dan semangat gotong royong di lingkungan Bapak Saumlaki. Kapolsek Selaru, Ibtu John R. Sermatang, turut hadir pada acara penutupan atap gedung gereja baru Jemaat Adaud, Gereja Protestan Maluku, Kecamatan Selaru pada Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, instansi terkait, tokoh agama, dan masyarakat adat setempat. Rangkaian acara sakral ini diawali dengan ibadah bersama seluruh jemaat di gedung gereja Immanuel. Kapolsek Selaru, Ibtu John R. Sermatang, menyampaikan apresiasi kepada panitia pembangunan dan seluruh jemaat atas semangat gotong royong yang ditunjukkan. Dirinya menekankan, pembangunan rumah ibadah tersebut bukan hanya tentang mendirikan bangunan fisik, melainkan juga simbol persatuan, kerukunan, dan kekuatan iman. Ibtu John R. Sermatang menegaskan, pihaknya akan berkomitmen penuh untuk terus mengawal dan menjaga keamanan di setiap kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan maupun kemasyarakatan seperti ini, sehingga seluruh proses pembangunan dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar sampai selesai. Acara tersebut dihadiri Sekjam Selaru Victor S. Emanratu dan Posal Selaru Letu Thomas Irawan, Ketua Majelis Jemaat Adaud, Pendeta R. Luhukai Warlela SSI, Pendeta GSJA E. Batuail, Pendeta GSJA Erwinda Bernard, Ketua BPD Desa Adaud Atiti Lodarmase, para majelis jemaat Adaud dan warga jemaat yang antusias bergotong royong.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan, Irjen Pol Victor Gustav Manopo, hadir menemui masyarakat khususnya nelayan di Desa Lebetawi Kamis siang. Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara menggelar pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan tahun 2026 di Ballroom Aurelia Kimson Hotel Langgur. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkorotot mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Lihat si kecil aktif, ceria, penuh semangat. Tapi, apakah tumbuh kembangnya sudah optimal? Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Anak yang mengalami stunting bisa kesulitan belajar, mudah sakit, dan pertumbuhannya terhambat. Sebagai orang tua, kita bisa mencegahnya dengan memberikan makanan bergizi seimbang setiap hari, lengkap dengan protein, sayur, dan buah. Pastikan anak mendapat ASI eksklusif di awal kehidupannya dan lanjutkan dengan MPASI yang sehat dan cukup. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin di Posyandu. Perhatian kecil hari ini menentukan masa depan besar mereka. Anak bebas stunting tumbuh kuat, cerdas, dan penuh harapan.

Selamat pagi saudara pendengar, selamat memulai aktivitas Anda di pagi ini. Dan kami berharap Anda selalu dalam keadaan sehat. Saudara, sebanyak 55.000 tingkat sekolah menengah pertama mengikuti lomba gerak Jalan Indah HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilepas dari depan kantor Polres Maluku Tenggara menuju Gedung Serbaguna Larbul Ngabal pada Rabu 12 Agustus kemarin. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun itu menjadi bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan yang melibatkan pelajar dari berbagai sekolah. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan gerak jalan bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan sarana memperkuat kebersamaan dan persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Barisan peserta yang berjalan dengan langkah serempak mencerminkan semangat kebangsaan yang dibangun di atas tujuan bersama.

RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.

Saudara pendengar, Sutan Syahrir, tokoh penting di balik diplomasi kemerdekaan Indonesia, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal sebagai negarawan, intelektual, dan pejuang yang memiliki pemikiran kuat mengenai demokrasi serta kemerdekaan Indonesia. Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Sejak muda, Syahrir telah aktif dalam pergerakan nasional. Saat menempuh pendidikan di Belanda, ia terlibat dalam organisasi pergerakan dan semakin mendalami gagasan mengenai nasionalisme, demokrasi, serta sosialisme. Pemikirannya kemudian menjadi salah satu landasan perjuangannya dalam membangun Indonesia yang merdeka. Pada masa pendudukan Jepang, Syahrir mengambil sikap berbeda dari sejumlah tokoh nasional lainnya. Ia memilih bergerak secara rahasia dan menolak bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang. Sikap tersebut menunjukkan konsistensinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Syahrir memainkan peran penting dalam pemerintahan Republik Indonesia. Pada 14 November 1945, ia diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Usianya ketika itu masih relatif muda, namun ia dipercaya memimpin pemerintahan dalam situasi politik yang sangat sulit.

0: Sampai nanti saya sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sungguh dekat tahun ajaran barulah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Eh, Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadi di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. Dan saudara, Sekretariat Jenderal MPR RI menyiapkan publikasi terpadu menjelang sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan informasi persidangan tersampaikan secara utuh, informatif, dan kredibel kepada masyarakat. Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekjen MPR RI Budi Mulyawan mengatakan publikasi terpadu membutuhkan sinergi lintas lembaga, terutama antara MPR RI, DPR RI, dan DPD RI yang terlibat dalam rangkaian persidangan. Hal tersebut disampaikan dalam forum tematik Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. Forum bertajuk Sinergi Bakohumas tersebut digelar di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 11 Agustus kemarin. Budi mengatakan ketiga lembaga legislatif terus berkoordinasi menjelang pelaksanaan sidang. Koordinasi tersebut diperlukan agar publikasi berjalan dengan satu narasi dan informasi yang konsisten.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mengusung tema resmi Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini merefleksikan ikhtiar kolektif.

bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Kemakmuran menjadi tujuan akhir pembangunan nasional agar kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata oleh setiap warga negara. Filosofi logo HUT RI ke-81. Bentuk angka 81 digambarkan melalui garis-garis yang saling terhubung erat, yang menyimbolkan semangat persatuan yang kuat dan kesinambungan perjuangan bangsa. Motif tradisional Nusantara, elemen visual dalam logo terinspirasi dari kekayaan ragam budaya Indonesia, menandakan bahwa keberagaman adalah pilar utama kekuatan nasional. Semangat kolektif menggambarkan sinergi kerjasama dan gerak langkah yang selaras dari seluruh elemen masyarakat untuk membawa Indonesia maju.

Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.

Selamat pagi saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. Saya Tobi masih bersama Anda ditemani rekan Sami dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van. Saat ini kita di halo dari saudara dan kami sudah buka line telepon di 0813-549-5875 untuk Anda yang ingin memberikan kritik, saran, masukan terkait dengan berbagai persoalan di luar sana. Terkait dengan pelayanan publik, silakan berikan masukan dan saran Anda di sini di 0813-549-5875.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Iya, saudara pendengar, sambil menanti telepon dari Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini, kami sudah tersambung dengan rekan Iren yang akan memberikan laporannya untuk Anda, saudara, terkait dengan kirab Merah Putih yang digelar pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pagi ini. Iren, selamat pagi. Halo.
2: Ya, halo.
1: Silakan laporannya.
2: Masuk, Kak.
1: Silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa RRI Langgut, saya Kak Irin Harisyahyadi, saat ini berada di titik start kirab kebangsaan dalam rangka memperingati ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya di depan SPIA Langgur, Jalan Langgur Koser, Kabupaten Maluku Barat. Sejak pagi, suasana di lokasi terlihat ramai dan penuh semangat. Ratusan peserta dari berbagai instansi pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan hingga masyarakat mulai memadati area kirab. Dominasi warna merah putih terlihat di mana-mana, mulai dari pakaian atribut hiasan peserta hingga bendera merah putih yang dibawa sepanjang barisan. Dan kegiatan kirab kebangsaan pagi ini dilakukan langsung oleh Bupati Kabupaten Maluku turut dihadiri Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Walirahan Tenam, Ketua DPRD Maluku Tenggara, Unsur Forkopimda, TNI Polri, pimpinan OPD, serta pengembangan lainnya. Dan saat ini para peserta terlihat sudah mulai berjalan menuju ke arah Auri, karena memang kirab ini sudah mulai dilepas oleh Bupati tadi. Tidak hanya diikuti oleh ASN dan publik, kegiatan ini juga melibatkan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kehadiran para pelajar menambah semangat sekolah sekaligus menjadi wujud penanaman nilai nasionalisme kepada generasi muda. Yang dapat saya laporkan juga, di sepanjang jalur yang dilalui masyarakat tampak mulai berdiri di tepi jalan untuk menyaksikan jalannya kirab. Dan banyak warga yang membawa telepon genggam untuk mengabadikan momen perayaan kemerdekaan yang menjadi agenda tahunan ini. Sementara itu, untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar, terlihat personal Polres Maluku Utara bersama jajaran Pol PP mengamankan sejumlah titik dan terlihat mengatur lalu lintas, mengarahkan peserta untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Baik pendengar dan pemirsa RRI Langgur, semangat kebangsaan ini begitu terasa untuk berkitar di sepanjang jalan, biar peserta mulai terdengar dan disampaikan terlihat antusias menyambut jalannya kirab kebangsaan sebagai bagian dari peringatan ke-81 Republik Indonesia. Dari titik start kirab kebangsaan di depan SPIA Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, saya Irin Sari Cahyani melaporkan untuk RRI Langgur kembali ke studio.
1: Laporan Irene Hari Cahyani terkait kirab Merah Putih yang digelar Pemda Kabupaten Maluku Tenggara. RRI
3: Pro 1. Laporan terkini. Being played at a club, disco lounge, house basement or block party.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Saudara pendengar, tim PKK Ohoi dan Arterna di Kecamatan Kayu Kecil Timur Selatan ikut berpartisipasi dalam lomba gerak jalan indah tingkat kabupaten Kamis kemarin. Peserta ini dilepas oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialir Hantoknam, disaksikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun dan Forkopimda di lokasi start. Saat melintas di hadapan Bupati dan Forkopimda, peserta langsung menampilkan formasi dan atraksi yang langsung diapresiasi pejabat daerah. Selain gerak jalan ini, Ohoi dan Arternate juga melibatkan 4 tim voli pada turnamen Bupati Cup 2026 tingkat kecamatan.

0: bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, sesaat lagi Anda dapat mengikuti dialog interaktif FF pagi ini dengan topik Kiprah Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Kota Tual, mengulik strategi, menggali potensi, mengukir prestasi, yang akan dipandu rekan Ibnu Rahareng.

0: Ya, pendengar rekan Tobi sudah mengajak Anda untuk bersama kurang lebih satu jam ini dalam dialog interaktif Evav pagi ini. Kiprah Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Kota Tual mengulik strategi, menggali potensi, dan mengukir prestasi. Nah, kehadiran Sekolah Rakyat sudah kita ketahui bersama melalui ya berbagai macam informasi pemberitaan yang termasuk RRI juga sudah menyampaikannya. Namun untuk langsung hadir di sini pihak dari Sekolah Rakyat Kota Tual terutama untuk menyuarakannya sendiri ini kali pertama, dan kami sudah bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Kota Tual, Bapak Hairul. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi, terima kasih kehadiran Bapak saat ini. Tentunya bukan hanya membanggakan, tapi sudah ditunggu-tunggu juga ini seperti apa bisa langsung disampaikan melalui corong RRI. Dan saat ini kami membuka line interaksi melalui nomor 0916214462, juga nomor 0813-5495-875, 0813-5495-875. Nomor ini juga bisa Anda kirimkan pesan singkat Anda, serta kolom komentar pada live Facebook dan YouTube pagi ini. Baik, kita ke Kepsek ya. Sejak 2025 SR ini berdiri dan sekarang sudah memasuki angkatan kedua. Ini sangat membanggakan ya Pak ya.
1: Iya, betul
0: sekali. Dan bisa diceritakan seperti apa awal berproses sekolah ini?
1: Iya, baik. Jadi Sekolah Rakyat itu di Tual ini, salah satunya, satu-satunya di Tual. Itu dibuka di awal Oktober tahun 2025. Jadi di awal ini kami menerima siswa dengan jumlah 100 orang. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah masuk ke hampir ke tahun kedua. Nah, di tahun ini kami mendapat kuota 270 siswa yang akan rencananya masuk nanti di tanggal 31 Agustus ini.
0: Iya, karena memiliki program, kurikulum sendiri.
1: Iya, kurikulumnya sendiri.
0: Makanya waktunya juga tidak seperti sekolah umum yang sudah harus belajar di bulan ini ya.
1: Iya, jadi yang menjadi hambatan kami adalah proses pembangunan sekolah permanennya masih dalam proses pembangunan.
0: Iya.
1: Sehingga kami harus menunggu. Menunggu semuanya selesai, kemudian kami pindah ke sana. Karena mengingat jumlah siswa yang saat ini jumlahnya begitu banyak, 270 orang ditambah yang existing yang sekarang ini 100 orang, sehingga fasilitas ini harus betul-betul aman bagi anak-anak. Jadi kami bisa saja memindahkan, tapi ada banyak risiko yang bisa terjadi kepada anak-anak ketika proses pembangunan belum selesai. Sehingga kami bersama pemerintah daerah Kota Tual mengambil kesimpulan bahwa ini harus diselesaikan dulu. Proses pembangunan harus clear and clean sehingga kita bisa memitigasi risiko-risiko yang bisa berdampak kepada anak-anak itu. Nah, itu alasan mungkin yang kami sampaikan pada kesempatan ini, bahwa memang terkait dengan kurikulumnya sebenarnya sama saja dengan kurikulum yang ada di sekolah reguler. Cuma tadi itu hambatan terbesarnya tadi. Kemudian yang kedua, siswa kami ini tidak seperti dengan siswa yang di sekolah reguler. Jadi siswa kami tidak didaftarkan secara langsung di SR, tapi dijangkau oleh para pendamping PKH.
0: Lalu akan diteruskan ke pusat untuk
1: Jadi ada data pre-list yang sudah dirilis oleh kementerian, kemudian diberikan kepada para pendamping-pendamping PKH. Nah, data pre-list inilah yang diprioritaskan untuk masuk ke sekolah SR.
0: Iya.
1: Nah, dilakukan penjangkauan, apakah anak tersebut bersedia masuk di SR apa tidak. Nah, ini tugas-tugasnya semuanya dihandle oleh para pendamping PKH, dinas sosial, dan juga dari BPS untuk yeah. klarifikasi data-data itu apakah sesuai apa tidak. Mm-hmm. Nah, hasil akhirnya nanti siswa ini akan diplenokan, mm-hmm. kemudian ditetapkan sebagai calon siswa SR.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, seperti itu, Pak.
0: Yang diplenokan daerah apa di pusat?
1: Diplenokan dulu di daerah.
0: Daerah.
1: Kemudian di SK-kan oleh wali kota. Mm-hmm. Nah, hasil penetapan inilah yang dikirim ke pusat.
0: Artinya daerah yang menentukan?
1: Ya, daerah yang menentukan.
0: Iya, pusat menyetujui?
1: Menyetujui, iya.
0: Oke, betul. Deh. Akhirnya sekarang ini sejumlah 370 kurang lebih anak ada di lingkungan SR74 begitu?
1: Ya, kurang lebih 370.
0: Dan yang untuk rekrutmen tahap kedua ini juga semuanya sudah ada di
1: untuk lingkungan? Untuk tahap kedua seperti yang saya sampaikan tadi masih menunggu proses pembangunan rampung dulu, baru mm-hmm. kita dropping ke sekolah yang baru ini.
0: Oh, jadi masih berada di rumahnya masing-masing?
1: Iya, masih berada di rumah masing-masing.
0: Walaupun sudah terdata?
1: Iya, sudah terdata.
0: Iya.
1: Jadi ini memang PR buat kami, jadi mm-hmm. di awal nanti di sekolah ada namanya matrikulasi. Mm-hmm. Jadi penyesuaian kompetensi awal siswa ini, supaya keterlambatan-keterlambatan ini kemudian bisa menyesuaikan dengan kondisi yang sudah ada.
0: Iya.
1: Artinya apa? Latar belakang siswa kami juga ini beragam secara akademik, mm-hmm. kemudian motivasi belajarnya juga beragam, kemudian kondisi mm-hmm. pendidikan sebelumnya beragam, sehingga memungkinkan kami untuk membina lebih awal. Artinya yeah. apa? Kami harus ada pendekatan-pendekatan pembinaan lebih awal, mm-hmm. mengetahui bakat minat anak ini seperti apa, kemudian ketertinggalan akademiknya seperti apa. Nah, ini harus dituntaskan dulu pada saat kegiatan matrikulasi ini.
0: Yeah.
1: Itu kurang lebih sebulan, dua bulan kegiatan matrikulasi.
0: Mm-hmm. Dan itulah yang sedang dijalani oleh mereka yang nanti masuk sebagai angkatan kedua ini.
1: Iya, jadi yang angkatan pertama tetap sudah juga mm-hmm. Melewati itu matrikulasi kurang lebih kemarin 2 bulan ya.
0: Iya.
1: 2 bulan. Nah, ini memang tetap ada mm-hmm. karena yang masuk pun ini adalah banyak siswa-siswa yang sudah putus sekolah.
0: Iya.
1: Jadi kita harus gali lagi mm-hmm. apakah mereka berapa lama mereka putus sekolah, mm-hmm. kemudian kemampuan akademiknya seperti apa. Nah, ini di awal itu kita harus gali semua, kita yeah. cari tahu dulu semua mm-hmm. masalahnya di mana, kenapa anak ini putus sekolah, apa kendalanya, sehingga di awal-awal itu ya kita bisa juga jadikan sebagai asesmen awal di situ pada saat kegiatan matrikulasi.
0: Mungkinkah di waktu ini ada yang tidak akhirnya bisa mengalami hambatan bahkan kegagalan?
1: Jadi ya tadi beragam itu ya. Jadi iya. Latar belakang akademik anak-anak yang beragam, mm-hmm. kemampuan daya serapnya juga beragam. Nah, ini kendala kami di situ, mm-hmm. Bahwa bagaimana cara kita di sekolah supaya anak-anak tadi ini yang seng tau baca,
0: yeah.
1: yang belum tau baca, kemudian kita bimbing. Mm-hmm. Kita bimbing, kemudian kita arahkan supaya mereka bisa menyesuaikan dengan teman-temannya. Yeah. Karena dalam satu level tingkatan, misalnya kayak SD, SD kelas 3, itu masih ada juga yang belum tahu baca. Nah, tugas kami di sekolah, tugas guru ini bagaimana anak-anak yang tidak tertinggal terus. Mm-hmm. Jadi dilakukanlah tambahan-tambahan pembelajaran di luar jam-jam kelasnya itu.
0: Yang dimaksudkan Pak Kepsek kelas 3 SD, mm-hmm. sedangkan yang harusnya mereka lewati ataupun mereka ikuti adalah dari kelas awal.
1: Iya.
0: Jadi apakah setiap angkatan itu bisa saja seorang anak bisa langsung ke tingkat misalnya SD kelas 3? Seperti itu, Pak?
1: Iya. Jadi bisa. Jadi di kurikulum kami di SR itu masih menggunakan kurikulum Merdeka, tapi pendekatannya lebih ke multi entry, multi exit.
0: Yeah.
1: Artinya mereka, anak ini bisa masuk dengan umur berapapun, mm-hmm. dan juga bisa lulus dengan umur berapapun, asalkan memenuhi target-target yang sudah ditetapkan sekolah.
0: Yeah.
1: Karena memang kami tidak bisa memungkiri bahwa yang masuk ini random. Ya, pemetaan kelas-kelasnya itu disesuaikan dengan kompetensi anak-anak. Ada mungkin umurnya yang sudah 12 tahun, itu masih di jenjang SD mungkin kelas 4. Karena kompetensinya itu masih belum bisa sampai ke tingkat itu. Nah, ini penting juga kami telusuri riwayat pendidikan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya misalnya dia putus sekolah di kelas 4 SD, tentunya ya placement-nya kembali di kelas 4 SD itu. Jadi kita tidak bisa melompat langsung ke kelas 6.
0: Berarti membutuhkan kemampuan, keahlian khusus juga di tahap assessment ini, apa?
1: Ya, betul. Jadi di awal ini memang kita agak beratnya di situ karena kita harus analisis semua keseluruhan anak-anak ini. Kemudian di placementnya sesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka. Dan alhamdulillah dari kementerian juga sudah memberikan satu fasilitas, yaitu namanya talent DNA. Jadi kami bisa melihat kompetensi anak-anak di situ, bakatnya anak-anak di situ sesuai dengan hasil tesnya. Ya, namanya talent DNA. Jadi setiap masuk ada tes talent DNA untuk seluruh siswa ini.
0: Di tahapan ini juga membutuhkan orang-orang dalam satu tim khusus ataukah semua guru berkewajiban sama untuk mengetahui seberapa jauh dan apa keadaan siswa ini?
1: Betul, semua guru maupun tendik di sekolah harus memahami karakter anak-anak ini. Karena kita adalah satu kesatuan, satu tim tentunya. Pola pendidikan itu harus seragam. Nah, ini mungkin yang kendala di awal bagi saya, bahwa bagaimana satu organisasi ini itu bisa bekerja dengan satu tim. Karena guru punya latar belakang yang berbeda, kemudian wali asuhnya juga punya latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga saya harus mensinkronkan semua. Bahwa satu aturan ini harus seragam antara aturan di sekolah, aturan di asrama itu harus seragam. Nah, gunanya hasil tes ini adalah supaya kita bisa mengambil keputusan yang seragam begitu. Bahwa anak ini harusnya diperlakukan seperti ini, yang ini harus diperlakukan seperti ini. Kemudian bakatnya di sini, yang ini di sini.
0: Ini para wali harus bisa mengetahui segera ya?
1: Ya, harus mengetahui kondisinya segera, sesegera mungkin.
0: Kemudian Pak Kepsek, untuk ini juga nih, angkatan pertama kemarin dalam tahapan mau mempelajari dan harus memastikan bahwa satu anak ini dia harusnya bagaimana dan dia ini arahnya kemana, sesuai dengan yang sudah dijalani memang semuanya harus mengikuti dari tahap awal, misalnya tingkat SD kelas 1, kelas 2, kelas 1 SMP atau sekarang istilahnya kelas 7 ya.
1: Kelas 7
0: ya. Dan untuk SMA kelas 10. Itu semuanya memang mengikuti itu atau ada yang akhirnya bisa dinaikkan?
1: Iya. Jadi untuk tahun kemarin ya.
0: Iya.
1: Tahun kemarin untuk SD, SMP dan SMA memang direkrutnya itu di kelas-kelas awal. Jadi SMP-nya di kelas 7.
0: Rekrut awalnya itu menyesuaikan saja.
1: Menyesuaikan. Jadi kelas 7 yang direkrut semua adalah kelas 7. SMP-nya pun begitu di kelas 10. Nah, untuk SD ini itu direkrut dari ada yang kelas 1 SD sampai dengan kelas 6.
0: Iya.
1: Nah, itu kami telusuri tadi latar belakang pendidikan sebelumnya. Kalau misalnya dia di sekolah sebelumnya kelas 3, kami tempatkan di kelas 3. Tentunya ada kayak verifikasi dokumen-dokumen, kemudian asesmen juga dilakukan. Nah, alhamdulillah tahun ini ada yang lulus 3, Pak Ibnu. 3 yang lulus jenjang SD, dan ini melanjut lagi ke jenjang SMP-nya di SR.
0: Walaupun dia mengikuti tahap kemarin itu ya harusnya masih di kelas-kelas awal ya?
1: Memang karena dia sudah kelas 6. Maksudnya memang sudah kelas 6.
0: Begitu.
1: Jadi yang tahun ini lebih banyak lagi sudah, kemarin ada kenaikan kelas ke kelas 5 ke kelas 6. Sekitar 15 orang tahun ini. Mungkin yang insya Allah akan lulus tahun ini.
0: Untuk jenjang SD?
1: Untuk jenjang SD-nya.
0: Iya.
1: Tapi karena kemarin itu fasilitas ruang kelasnya cuma disiapkan 2. Jadi kami coba bagaimana supaya kelas ini bisa ditempati dengan jumlah siswa yang SD-nya ini 50 orang.
0: Yeah.
1: Jadi kami bagi dua ruangan, satu kelas tinggi, satu kelas rendah. Tetapi pembelajarannya itu ya disesuaikan dengan kemampuan anak-anak tadi.
0: Iya. Nah ini memang sangat tergantung dari ketersediaan fasilitas itu ya.
1: Iya.
0: Pak Kepsek bisa gambarkan fasilitas yang ada saat ini untuk lokasi sementara ini.
1: Ya, untuk sekarang ini untuk jenjang SD ada dua ruang kelas, kemudian SMP ada satu ruang kelas, SMA satu ruang kelas, dan juga kami difasilitasi ada laboratorium. Kemudian ada laboratorium komputer, ada laboratorium IPA, dan asramanya ada 4. Asramanya ada 4, dan ada beberapa ruangan-ruangan yang kami fungsionalkan sebagai perpustakaan, ruang OSIS, UKS, sehingga kegiatan-kegiatan pembelajaran itu ya kita bisa maksimal mungkin karena ini memang masih rintisan. Tapi alhamdulillah nanti di Agustus nanti awal September ya kita sudah menempati gedung permanen dan insya Allah di sana sudah lengkap semua.
0: Iya, dan memenuhi syarat.
1: Memenuhi syarat, dan itu mungkin ya bangunan termegah di
0: wilayah
1: Kota Tual Maluku Tenggara untuk saat ini, Pak.
0: Oke deh, mudah-mudahan.
1: Ya, mudah-mudahan
0: itu juga menjadi representasi bagi peningkatan lah.
1: Iya betul.
0: Kualitas pendidikan di Kepulauan Kek
1: seperti
0: yang
1: itu.
0: Memang juga menjadi satu perhatian tersendiri karena yang dididik di sekolah tersebut adalah anak-anak yang memiliki keterbatasan, ada kekurangannya. Sementara yang sekarang lengkapnya ini apa ini Pak? Yang ada di lokasi baru? Ruang kelasnya berapa?
1: Iya. Jadi informasi yang kami peroleh dari pihak penyedia di sana untuk SMP SMA itu ada 9 ruang kelas, ditambah dengan masing-masing gedung. Jadi gedungnya tersendiri, ada gedung SMP tersendiri. Di situ di dalamnya ada laboratorium, laboratorium IPA, laboratorium fisika, kemudian laboratorium komputer disertai dengan perpustakaan.
0: Iya.
1: Ada ruang kepala sekolahnya, ada ruang gurunya, kemudian apalagi ada semua komplit di situ, ada tempat

0: persiapan untuk menampung sekitar 1.080 siswa ke depannya.
1: Oh, jadi itulah jumlah yang akan menampung.
0: Iya, jadi untuk ke depan
1: digunakan untuk
0: dijangka secara bertahap. Mm-hmm. Jadi untuk tahun ini sudah 370, nanti tahun depan mungkin ada penambahan lagi sehingga ke depannya itu tertampung 1.080 siswa itu.
1: Iya. Dan ini juga memerlukan pola yang cukup tepat karena masuk keluarnya ini yang tidak sama seperti ini kan, Pak ya. Kayak iya. Tadi ada 3 sudah duluan.
0: Iya. Nah, betul, ini masih pengembangan terkait dengan kurikulum tadi, masih terus dikembangkan oleh Kemendikdas terkait dengan kurikulum yang ada di SR ini. Karena kami masih mengacu di Kemendikdas. Jadi masih digodok terus kira-kira efektifnya seperti apa, kemudian kurikulumnya ini apa bisa berjalan dengan baik di SR seperti ini.
1: Yeah.
0: Karena memang kami menyadari bahwa alhamdulillah kami sudah diberikan gedung yang begitu megah. Nah, tapi kita tidak bisa cuman berdasar pada gedung itu. Nah, tentunya pengelolaan di dalam ini kami harus kelola dengan baik.
1: Mm-hmm.
0: Dan tentunya juga pemenuhan kebutuhan di dalam, tendiknya, gurunya itu harus dipenuhi secara bertahap.
1: Iya.
0: Karena semakin banyak siswa yang masuk, tentunya semakin banyak SDM yang dibutuhkan di dalam.
1: Iya. Untuk sekarang jumlahnya berapa?
0: Yang mana, Pak? Gurunya?
1: Guru ini.
0: Kalau guru masih seperti tahun kemarin,
1: iya,
0: 14 orang.
1: 14 orang.
0: Tapi alhamdulillah kami ini masih menunggu, kemarin dari Kementerian Sosial sudah merekrut P3K yang baru, khusus guru dan tendiknya. Tapi ini kemungkinan di akhir September atau Oktober baru keluar hasilnya.
1: Iya. Dan guru-guru yang direkrut ini harus bisa mengajar di semua jenjang ataukah memang SD-SD, SMP-SMP begitu, Pak?
0: Kalau idealnya sih ya sesuai jenjang saja.
1: Iya.
0: Tetapi karena kami masih kekurangan guru, kami ya fungsional yang guru-guru ini ada mengajar SD, SMP, sampai dengan SMA.
1: Iya.
0: Karena memang beberapa guru ini cuma tersedia satu. Ada guru, kalau gurunya dua ya bisa di jenjang SMP atau SMA. Tapi guru yang cuma satu kami harus berdayakan dulu kompetensinya supaya mengisi semua di dua jenjang tadi itu, SMP sama SMA.
1: Iya. Kalau nanti sudah ke lokasi yang baru dan proses pembelajarannya sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan, harus berapa orang guru dan tenaga kependidikan?
0: Untuk sementara ini kami diminta dari pusat untuk mencari guru tamu. Istilahnya guru-guru yang ada di sekitar Kota Tual ini datang untuk membantu kami mengisi jam-jam pelajaran yang kosong itu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, idealnya ya kita butuh sekitar dengan jumlah siswa yang 300-an ini, karena kita 3 jenjang,
1: yeah,
0: kita butuh sekitar 30 lebih guru, 36.
1: Iya. Yeah. Dan itu juga akan disesuaikan kan? Kalau memang sudah ada di lokasi yang baru,
0: yeah,
1: dengan fasilitas yang sudah tersedia semuanya, juga tenaga yang pasti akan disediakan secara resmi, tidak harus dengan
0: iya. Jadi ini pemenuhan SDM-nya dilakukan memang secara bertahap.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kami juga tidak menuntut terlalu jauh harus lengkap semua.
1: Iya, iya.
0: Kan ini kan baru.
1: Iya.
0: Dan alhamdulillah dari pusat sudah mengeluarkan edaran bahwa boleh meminta ke Pemda untuk pemenuhan tadi, guru-guru tadi, kemudian wali asuhnya, tenaga keamanan, tenaga kebersihan. Ini kita boleh mencari di daerah.
1: Ya,
0: ya, dalam skema outsourcing.
1: Uh-huh.
0: Jadi skemanya outsourcing seperti security, kemudian ini kan luas lokasinya nanti ini 10 hektar di sana.
1: Yang sekarang saja lumayan luas,
0: ya, lumayan
1: apalagi
0: luas.
1: Yang sedang disiapkan ini.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Jadi yang untuk outsourcing ini sekarang berapa orang?
0: Outsourcingnya untuk wali asuh sekarang ini ada tambahan 15 orang. Kemudian security juga ada tambahan 10, tambah juru masak ada sekitar 3 tambahannya. Kemudian juru masaknya ada 5, kemudian CS-nya ada 3.
1: Iya. Yeah.

0: Jadi total pegawai kami sekarang ini kurang lebih persiapan ke depannya sekitar 100 orang.
1: 100 orang
0: ya,
1: yang menggerakkan dan akan ya, mengawal anak-anak.
0: Mengawal anak-anak yang baru
1: dari masyarakat yang sebelumnya sudah diperhatikan, tapi sekarang ini perhatiannya lebih lagi
0: ya,
1: diprogramkan oleh pemerintah.
0: Ya betul, Pak.
1: Dan Kota Tual merupakan salah satu yang cukup bangga.
0: Ya.
1: Karena termasuk yang pertama ya di Provinsi Maluku.
0: Untuk Provinsi Maluku ada 3. Jadi yang pertama itu di Kota Ambon, kemudian Kota Tual menyusul Masohi di Maluku Tengah. Jadi 3 sekolah ini ya kami bersyukur bahwa dengan kerja keras pemerintah Kota Tual, stakeholder yang ada mengurus barang ini jadi sehingga sekolah rakyat ini ada di Tual ini.
1: Ya.
0: Jadi kebanggaan kami luar biasa.
1: Oke. Dan Pak Kepsek, kita sambil berbincang-bincang, kita juga menanti ya untuk Anda pendengar dan pemirsa, Anda bisa menghubungi nomor kami 0916214662 untuk menyampaikan apa yang penting bisa disampaikan dalam perbincangan ini. Kurang lebih setengah jam lagi kita masih bersama, atau di nomor 0813-549-5875 0813-549-5875. Kami sedang bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Kota Tual, Pak Hairul. Dan ini Pak, sehubungan topik kita mengulik strategi, ya sudah tentu itu tadi ya beberapa, tapi yang kemudian menggali potensi, mengukir prestasi. Nah ini semuanya serba masih menyesuaikan ini. Lalu untuk mengangkat dan menggali potensi ini bagaimana Pak?
0: Ya, baik Pak. Jadi menggali potensi ini ya memang butuh pekerjaan yang lumayan panjang. Artinya apa, tahapan-tahapan tadi itu asesmennya harus kita telaah lebih awal. Jadi kami berangkat dari bahwa pasti anak-anak ini punya kelebihan masing-masing. Jadi kami coba terapkan di sana, kami sudah lakukan bahwa dari sisi akademik mungkin anak ini tidak menonjol. Tapi dari sisi olahraga, mungkin kemampuan seninya, nah kami sudah buktikan di sana. Ada siswa kami yang mungkin dari segi akademiknya biasa-biasa saja, tapi menonjol dari segi olahraga. Alhamdulillah kemarin ada satu siswa kami yang jadi juara umum O2SN ini di Kota Tual. Dan kami lihat memang anak ini berbakat di situ. Nah ini hasilnya adalah kami coba, guru-guru coba, bagaimana anak-anak ini kita pahami kompetensinya lebih awal. Kalau kita memaksakan semua baik secara akademik, itu mungkin pekerjaan yang tidak akan selesai. Sehingga kami coba siswa yang berbakat di olahraga, mungkin kita lebih banyak membimbing mereka, mengarahkan mereka ke bidang olahraga. Kemudian ada juga yang suka dalam hal seni. Jadi Pak Ibnu kalau nanti datang pada saat MPLS nanti, insya Allah pembukaan MPLS, kami akan tampilkan siswa-siswa yang sudah berlatih untuk tampil itu, mulai dari seni menari, puisi dan sebagainya. Dan kami temukan bakat-bakat itu memang sudah ada pada anak. Jadi kami tidak terlalu menggembleng mereka sehingga jadi seperti itu. Tapi bakat alaminya seperti itu.
1: Ya. Dan ini diketahui dari?
0: Diketahui dari hasil asesmen tadi, dari talent DNA-nya, kemudian asesmen internal yang kami lakukan itu sudah diketahui. Dan kami juga dapati dari hasil asesmen tadi, anak-anak yang belum tahu baca, kemudian anak-anak yang butuh perhatian khusus, ada yang tanda kutip ketertinggalan intelijensianya, jadi kami kadang ajar masih lupa lagi. Nah ini kami temukan seperti itu.
1: Tapi karena sekolah rakyat bermaksud dan diarahkan supaya bisa mengangkat siapapun dengan potensi yang dimiliki.
0: Iya. Jadi kami di sekolah itu memberikan perlakuan yang sama kepada anak-anak tanpa terkecuali. Jadi semua mendapat fasilitas yang sama, pendidikan yang sama. Bahkan kami mengarahkan bahwa mereka harus juga tampil secara bersama-sama. Nah, yang menjadi kendala di awal ini adalah self confidence-nya anak-anak ini. Mereka kurang percaya diri. Ketika diajak disuruh ke depan itu masih kurang bersemangat begitu, kurang percaya diri. Tetapi setelah dilakukan pendekatan itu rata-rata mereka mau tampil semua. Ya. Jadi ketika ada kegiatan mereka mau tampil semua. Nah, ini suatu kesyukuran buat kami bahwa dengan adanya sekolah rakyat ini, anak-anak yang tadinya biasa-biasa saja sudah mulai berubah, disiplinnya berubah, kemudian pola pemikirannya sudah berubah. Nah, ini satu keberhasilan yang kami sudah anggap sudah ada di situ. Yeah. Walaupun prestasinya sudah bisa disiplin dan sederhana seperti itu.
1: Dan untuk yang kemarin jadi juara O2 SN, jenjang apa dan dia untuk cabang apa itu, Pak?
0: Kemarin di jenjang SMA dan atletik.
1: Atletik ya, nomor?
0: Saya kurang paham ya kemarin itu yang dampingi.
1: Salah satu di antara cabang nomor atletik ini yang?
0: Ya, atletiknya. Di atletik kemarin ada lari, lompat, lempar gitu.
1: Akhirnya dia ke tingkat apa sekarang?
0: Nah, kemarin yang ini yang disayangkan kemarin karena di provinsi tidak laksanakan, tidak ada lanjutan di sana. Sehingga
1: kita diminta seleksi untuk nanti mau diangkat. Ternyata di jenjang berikutnya tidak
0: dilanjutkan. Makanya sempat anak ini merasa kecewa begitu.
1: Iya, tapi masih dia di kelas
0: untuk sekarang dia di kelas 11. Iya, sudah naik jenjang di kelas 11.
1: Untuk meningkatkan ataupun kembangkan minat bakat ini tentunya orang-orang tertentu juga di antara tenaga kependidikan atau guru ini juga harus bekerja.
0: Betul, iya. Kemarin kami tunjuk guru olahraganya untuk mendampingi latihan maupun memberikan motivasi karena masalah kemarin tadi yang tadi ini bahwa tidak ada lanjutan kegiatan sebelumnya sehingga sempat merasa ini percuma saya latihan. Tapi kedepannya kami harap mungkin pihak-pihak yang terkait bisa mengakomodir anak-anak kami seperti ini sehingga kepercayaan dirinya kemudian motivasinya itu terus berlanjut. Tapi kalau tidak dilanjutkan nanti kami coba lagi ya harus memulai awal lagi, memberikan dorongan lagi. Seperti itu.
1: Jadi satu tahun beroperasi satu siswa sudah mencetak satu prestasi O2 SN cabang atletik.
0: Ya betul Pak, kemarin juga ada siswa satu siswa kami yang runner up duta baca di
1: itu.
0: Kota Tual.
1: Iya.
0: Alhamdulillah anak ini ya mungkin berbakatnya ya kemarin sempat kami laksanakan lomba-lomba secara internal di sekolah juga itu memang berbakat dalam hal puisi sastra anak ini.
1: Yeah.
0: Dan itu alhamdulillah kemarin dapat runner up di Kota Tual itu.
1: Iya, yang saat ini lalu akan di tingkatkan lagi, ditambah lagi.
0: Iya, betul.
1: Dengan teman-temannya.
0: Iya. Jadi kami menyampaikan kepada anak-anak yang lain di sekolah bahwa inilah contoh nyata keuletan dalam belajar, berusaha. Jadi sebisa mungkin semua anak-anak ini bisa memiliki prestasi yang sama. Walaupun di pada bidang-bidang yang berbeda.
1: Yeah.
0: Nah kami coba dorong semua. Seperti itu. Dengan hasil pemetaan tadi, itu kami sudah punya datanya bahwa anak-anak ini punya potensinya di sini.
1: Iya.
0: Dan kami tinggal membimbing, mengarahkan mereka supaya mencapai kompetensinya sesuai dengan minat mereka masing-masing.
1: Akhirnya satu yang sekarang juga termasuk dalam anggota Paskibraka.
0: Iya betul, satu kemarin juga lolos Paskibraka.
1: Iya. Namanya?
0: Namanya Januar Dauseter.
1: Januar Dauseter. Iya,
0: Seter. Anak tinggal di Ngadi.
1: Iya. Dan dia sekarang sedang berlatih paskib.
0: Berlatih paskib. Insya Allah nanti besok ada pengukuhan katanya.
1: Iya. Jadi di sana juga berkat gembelengan para pendidik di SR. Lalu mengutus, hanya dia yang diutus sekolah waktu itu?
0: Kemarin ada beberapa. Cuma di awal harus ada tes kompetensi dasar itu, dan yang lolos cuma satu anak ini. Kemarin kalau tidak salah ada sekitar 5 yang kami utus, karena ini harus mempertimbangkan juga tinggi badannya. Nah, yang memenuhi syarat kemarin itu beberapa. Tapi sayangnya ya kami akan berusaha, karena guru-guru kami juga ini baru, sistem pola perekrutan di Paskibraka juga ini belum dipahami dengan baik, sehingga mungkin ada hal-hal yang kurang dipersiapkan di situ.
1: Iya.
0: Tapi dan ini menjadi pelajaran buat kami, insya Allah tahun depan kami coba lagi.
1: Iya. Dan tentunya banyak juga yang harus diangkat, karena sudah diketahui berbagai macam potensi yang dimiliki, ya, minat bakat mereka.
0: Nah, ini dengan keterbatasan jumlah guru kami, dan memang ini kami arahkan supaya talent-talent mereka yang miliki dikeluarkan semua.
1: Ya.
0: Jadi banyak guru yang merangkap tugas-tugas yang beragam di situ. Ada yang sampai 2, ada yang 3. Sehingga memang dari sisi efektivitas itu saya mungkin belum maksimal, tapi ya kita harus memaksimalkan yang SDM yang ada seperti itu.
1: Pak Kepsek, ini ada satu hal, awalnya masyarakat belum tahu SR, walaupun sudah mulai beroperasi di awal-awalnya. Setelah para siswa itu mendapatkan berbagai macam fasilitas dan perhatian, barulah orang terbuka dan mulai merasakan sebenarnya SR ini bagus sekali. Nah, ini ada satu catatan juga ini, bahwa ya setidaknya para guru dan siswa ini harus bisa menyesuaikan diri, harus bisa membuktikan bahwa iya, berarti masyarakat harus melihat kita sebagai sesuatu yang lebih.
0: Ya,
1: ini sudah benar-benar ada, atau terutama para siswanya nih.
0: Ya, jadi sebelum saya jawab, jadi ada tiga kunci sebenarnya memahami sekolah rakyat itu seperti apa.
1: Iya.
0: Yang pertama adalah memuliakan wong cilik, memuliakan orang-orang kecil.
1: Iya.
0: Nah, ini Pak Presiden membuat program ini dengan tujuan adalah mengangkat orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak tersentuh, itu diangkat. Jadi memuliakan mereka, diberikan fasilitas, diberikan segalanya di dalam SR itu, mulai dari pakaiannya, makanan-makanan yang bergizi, sehingga betul-betul ini diangkat, dimuliakan. Kemudian yang kedua adalah menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi saya mungkin di sekolah sebelumnya tidak memahami betul bahwa kondisi siswa saya seperti ini. Tetapi setelah di SR, bahwa memang betul-betul ada anak-anak yang belum terjangkau sama sekali. Banyak anak-anak yang sudah putus sekolah, tapi tidak mampu melanjutkan karena mungkin keterbatasan ekonomi. Nah, inilah yang SR ini dijangkau semua anak-anak yang kondisinya seperti itu. Kemudian yang berikut, yang ketiga adalah memungkinkan yang tidak mungkin.
1: Iya.
0: Artinya mungkin ada orang tua yang berpikir bahwa dengan kondisi ekonomi saya seperti ini, tidak mungkin anak saya bisa sekolah tinggi-tinggi.
1: Iya.
0: Tetapi insya Allah lewat SR ini, semua itu memungkinkan. Anak-anak akan difasilitasi, kemudian ketika mereka akan melanjutkan pendidikan, itu akan diberikan fasilitas oleh negara.
1: Iya.
0: Sehingga yang tadi tidak mungkin, insya Allah mungkin ke depan.
1: Dan mungkin ini juga harus bisa di buktikan dengan hasilnya yang insya Allah tidak hanya untuk mau memberitahukan ke masyarakat bahwa saya adalah siswa SR, tapi saya juga adalah generasi bangsa yang saat ini siap berbakti di masyarakat.
0: Jadi anak-anak ini ya mungkin sebelumnya tidak percaya diri, sekarang kalau kemana-mana bangga dengan SR. Jadi dia keluar dengan atribut SR-nya di mana-mana. Dan alhamdulillah kemarin kami ikut gerak jalan juga. Alhamdulillah animo masyarakat sangat luar biasa kepada SR.
1: Untuk jenjang apa itu?
0: Yang kemarin,
1: atau kalau semua masih sama, masih satu karena
0: kurang. Kemarin ada jenjang SD, ada SMP dan ada SMA.
1: Oh, semuanya masing-masing sudah punya regu sendiri.
0: Iya, regu sendiri.
1: Oh, karena digabung juga dengan angkatan yang baru.
0: Belum. Yang baru belum masuk.
1: Iya.
0: Yang masih yang lama. Dan alhamdulillah animo masyarakat terhadap SR ini mungkin karena sudah melihat memang di awal itu masih
1: ada yang ragu,
0: agak ragu, tapi alhamdulillah sekarang malah banyak peminatnya,
1: sudah apalagi biayanya ditanggung.
0: Ya betul. Nah ini dari satu sisi memang membantu, sangat membantu sekali kebutuhan-kebutuhan orang tua.
1: Iya.
0: Jadi orang tua tidak lagi perlu memikirkan kebutuhan anak-anaknya karena semua sudah ditanggung DSR.
1: Iya.
0: Jadi mereka tinggal datang, belajar, dibina, sehingga ke depan harapan kami anak-anak ini bisa kembali setelah misalnya selesai DSR atau lanjut ke perkuliahan bisa mengangkat juga derajat orang tuanya.
1: Iya.
0: Harapan kami seperti itu.
1: Oke. Dan kita masih di seputar ini nih Pak, potensi dan akan menuju ke prestasi juga nih.
0: Iya.
1: Untuk program ekskul atau ekstrakurikuler yang sekarang ini sedang digiatkan apa lagi?
0: Iya. Jadi untuk sementara ini sesuai hasil asesmen tadi bahwa kami anak-anak ini masih rendah dari segi literasinya, maka kami buka juga ekstrakurikuler literasi. Kami sudah bekerja sama dengan dinas perpustakaan dan juga teman-teman yang pegiat literasi. Itu yang pertama. Kemudian untuk ketangkasan diri kami sudah kemarin ada kegiatan paskibraka, school paskibraka di sekolah, ada silat, ada karate, kemudian ada eskul futsalnya, sehingga bukan hanya dari segi akademik tapi ketangkasan tubuhnya kemudian kesehatannya bisa terjaga dengan baik.
1: Untuk pramuka sendiri bagaimana Pak?
0: Ya.
1: Kebetulan hari ini hari pramuka.
0: Ya betul, pramuka juga ada. Jadi kemarin sempat pengukuhan di Divur ya. Jadi kami pengukuhan karena ini pertama juga. Jadi kami dari sekolah dan juga pelatih yang kami panggil kemarin untuk pengukuhan.
1: Berarti tadi malam ikut ya?
0: Ya, pembinanya ikut tadi malam.
1: Iya, apa istilahnya tuh?
0: Mabigus kayak? Apa istilahnya Mabigus malam?
1: Apa? Malam kayak perenungan begitu tuh ya, untuk menandai betul. Bahwa kita berada di momen yang tidak biasa.
0: Betul.
1: Harus bisa menegaskan seorang praja muda karana itu benar-benar sedang berada dalam itu posisi itu. Dan ini Pak, tentunya ini akan semakin membuat dan mengundang minat masyarakat Pak.
0: Iya.
1: Untuk bergabung dengan SR. Jadi bagaimana nanti ke depannya, apalagi sudah dengan fasilitas yang kita untuk ini bisa dibilang lebih dari biasa.
0: Iya, betul.
1: Ini kepada masyarakat bagaimana nih supaya masyarakat tidak hanya berharap ya anak saya bisa masuk ke situ tuh.
0: Ya betul. Dari sekarang juga Pak sudah mulai terasa. Jadi beberapa orang yang menghubungi saya secara langsung meminta anaknya dimasukkan di SR. Tetapi kami punya aturan yang jelas bahwa anak-anak yang masuk di SR adalah anak-anak memang yang betul-betul di tingkat ekonomi yang paling rendah. Jadi kami terkadang meminta kakaknya, nomor kakaknya, kemudian kami cek apakah desilnya. Desilnya itu berada di posisi angka berapa. Nah kadang yang mau masuk ini ada desil 4, 5, nah itu tidak memungkinkan untuk masuk. Karena memang yang diprioritaskan adalah desil 1, 2. Kecuali memang di lapangan betul-betul anak ini memenuhi syarat. Tapi itu nanti verifikasinya oleh pendamping PKH, dari BPS, dari Dinas Sosial. Jadi sekolah tidak menerima pendaftaran secara langsung seperti itu. Nah, kalaupun animo masyarakatnya tinggi ya tetap mengikuti aturan tadi. Karena memang tujuan awal sekolah rakyat ini adalah khusus orang-orang yang ekonominya di bawah. Kalau misalnya yang tidak sesuai ya mohon maaf kami tidak bisa akomodir.
1: Iya.
0: Seperti itu Pak.
1: Dan ini juga membutuhkan sinkron ya.
0: Iya.
1: Sinergitas antara pihak sekolah sendiri dengan mereka yang bertugas untuk mengambil data-data masyarakat.
0: Iya. Jadi kami terima data finalisasi yang sudah diverifikasi di lapangan. Jadi data-data yang pre-listnya sudah diterima dari kementerian, kemudian diverifikasi di lapangan. Nah, hasil verifikasinya itulah yang kami terima.
2: Iya.
0: Jadi kami tidak membuka pendaftaran, istilahnya itu penjangkauan.
2: Iya.
0: Penjangkauan yang dilakukan oleh pendamping-pendamping PKH. Kami boleh merekomendasikan misalnya kalau memang betul-betul di sekolah menemukan siswanya atau mungkin di lingkungan sekolah ada keluarganya yang betul-betul tidak mampu, itu boleh kami rekomendasikan ke pendamping. Tapi itu kembali lagi ke pendampingnya, apakah masuk verifikasi apa tidak.
1: Iya. Mudah-mudahan nanti di waktu tertentu ya, kami masih bisa mengajak PKH-PKH ini nih untuk bertanya keseriusan dan ketepatan data mereka.
0: Ya, betul.
1: Karena ini sangat berhubungan dengan kepercayaan masyarakat.
0: Ya.
1: Ketika masyarakat datang ke SR, tiba-tiba misalnya ada saudaranya, ada tetangganya yang mengetahui langsung bahwa kondisi seorang anak ini sebenarnya belum
0: layak.
1: Belum layak. Ya, dan dia sebenarnya masuklah ke sekolah umum.
0: Ya.
1: Ternyata kamu ada ya di sekolah rakyat. Nah, ini kan membuat nanti apa yang sebenarnya masyarakat harap bahwa sekolah rakyat oleh untuk rakyat menjadi berkurang, Pak ya?
0: Betul,
1: ya. Mudah-mudahan
0: ini memang dilakukan verifikasi berlapis. Jadi dari PKH, kemudian ada dari BPS, dari Dinas Sosial, terus dipelenokan sehingga memang data-data anak ini insya Allah akurat di situ.
1: Ya.
0: Bahwa memang betul-betul layak untuk masuk di SR.
1: Dan ini berhubungan erat juga dengan data kependudukan.
0: Data kependudukan.
1: Iya. Jadi setiap RT, RW atau kepala OHOI seperti itu harap bisa membuat satu data yang benar-benar detail ya,
0: iya,
1: atau
0: betul.
1: Valid tentang valid, warganya.
0: Iya. Karena yang mengetahui kan mungkin kepala OHOI-nya sendiri gitu.
1: Itulah. Oke, ini sekedar kita tambah dalam perbincangan ini karena memang banyak sekali dan alhamdulillah karena ini yang pertama Pak.
0: Iya.
1: Walaupun mungkin di
0: betul Pak, saya
1: media,
0: juga pertama.
1: Iya. Jadi Kepala SR Terintegrasi 74 Kota Tual Pak Hairul ini untuk pertama langsung hadir di studio RRI Tual untuk menyuarakan ini ke masyarakat luas. Walaupun ya di sejumlah platform, termasuk di linknya beliau sendiri ya.
0: Iya, di media-media sosial kami sudah
1: SR punya juga ada. Situ, tapi di RRI ini mudah-mudahan akan semakin menambah lagi supaya masyarakat semakin tahu bahwa SR sudah ada di Kota Tua.
0: Sudah ada, betul ya Pak.
1: Dan ada tenaga-tenaga yang siap juga untuk membina, membawa anak-anak yang ya dari kekurangan mereka akhirnya bisa menjadi seperti yang kita harapkan.
0: Ya, kami doakan sama semua supaya, jadi sebenarnya ya ada nilai tambah buat kami ya. Jadi kita orang Islam, doa yang makbul juga itu kan dari orang-orang yang dibawa ini, orang-orang miskin. Jadi insya Allah kami guru-guru di sekolah ini yang mendoakan kami banyak.
1: Jadi secara tidak langsung
0: ada
1: kebanggaan
0: langsung.
1: Kebanggaan
0: itu Pak ya.
1: Kita bersama dengan orang-orang kecil yang doanya insya Allah
0: dimakbul. Jadi kami nilai plusnya di situ.
1: Iya. Tapi bukan berarti umat yang lain tidak, karena SR juga untuk semua agama kan.
0: Ada semua agama ada
1: di
0: ya.
1: Sana dari agama Kristen, Protestan.
0: Iya, ada
1: Protestan dan Katolik.
0: Ada.
1: Kalaupun Hindu nanti ada ya.
0: Iya. Jadi kami tidak membatasi dari sisi agama itu, semuanya yang penting masuk kategori boleh apapun agamanya.
1: Iya.
0: Ya, jadi tidak, jadi perlakuan kami sama. Kami yang Islam kami berikan fasilitas ibadahnya sendiri, yang Kristen kami juga berikan. Jadi semua sama.
1: Dan sekarang kita akan masuki tahun kedua.
0: Iya.
1: 270 kedua. Orang.
0: Iya, 270.
1: Siap untuk masuk menanti rampungnya pembangunan lokasi gedung SR
0: permanen,
1: yang baru di kawasan Vanil ya Pak ya?
0: Di Vanil, masih sama di kampung Vanil.
1: Artinya untuk MPLS nanti dilaksanakan di lokasi lama?
0: MPLS-nya di lokasi yang baru.
1: Oh, MPLS sudah di lokasi yang baru, itu jadwal dijadwalkan kapan Pak?
0: Kami rencananya tanggal 31 Agustus itu pembukaan MPLS. Rangkaian kegiatannya nanti sekitar 2 minggu. Kegiatan MPLS kemudian dilanjutkan di matrikulasi. Jadi semuanya di bulan September itu.
1: Jadi setelah MPLS kurang lebih tengah September sudah mulai matrikulasi.
0: Matrikulasi.
1: Jadi mereka belajarnya mulai Oktober kurang lebih Oktober Pak.
0: Jadi mulai di September itu. Matrikulasi juga sudah masuk pembelajaran di situ.
1: Jadi matrikulasi ini berjalan, sambil materi sudah disampaikan.
0: Disampaikan, iya.
1: Tapi artinya itu sudah beberapa bulan terlambat.
0: Iya.
1: Dari kurikulum biasanya.
0: Iya, jadi kita mundur mungkin sekitar 2-2 bulan. Ya, harusnya di startnya di awal Juli kemarin. Ya, mungkin terlewati Juli Agustusnya. Seperti itu, Pak.
1: Dan di tahun yang berikut, berapa banyak lagi yang nanti mau lulus, Pak?
0: Yang lulus?
1: Iya.
0: Untuk SD-nya kurang lebih ada 15 orang.
1: Iya.
0: Dan untuk jenjang SMP belum. Masih kelas 11. Oh, jadi satu tahun lagi. Sama SMA juga masih satu tahun lagi baru bisa lulus.
1: Sementara yang nanti mengikuti matrikulasi barulah diketahui siapa bisa.
0: Iya. Tapi untuk yang masuk ini juga masih diprioritaskan di kelas untuk jenjang SMP masih kelas 7, SMA-nya masih kelas 10. Tapi SD-nya masih sama dengan tahun kemarin.
1: Dan ini masih berdasarkan data dan ini yang sebenarnya sudah ada di sekolah-sekolah yang lain? Ataukah karena ini tahap baru
0: untuk
1: mereka direkrut?
0: Ya.
1: Setelah mereka lulus misalnya untuk jenjang SMP nih, jadi para PKH mendata saja lulusan SD yang memang bisa dimasukkan ke sana.
0: Jadi untuk tahun ini banyak yang sudah putus sekolah.
1: Oh.
0: Ya, jadi tahun ini diprioritaskan yang sudah putus sekolah. Misalnya ada yang putus sekolah setelah SD, tidak lanjut lagi SMP, nah itu yang prioritaskan masuk. Begitupun yang SD putus misalnya di kelas 4 SD, dimasukkan lagi kembali supaya mereka sekolah. Sama yang SMA.
1: Begitu bahagianya itu ya keluarga dan anak-anaknya harus bisa memahami itu ya Pak ya?
0: Betul, jadi karena data yang kami peroleh beberapa siswa yang memang ini putus sekolah karena keterbatasan ekonomi itu tadi.
1: Iya.
0: Mereka tidak mampu membelikan seragam, ada malah kemarin dari itu tinggal di kebun. Tinggal di kebun dengan rumah gubuk dan sudah putus sekolah, tiga bersaudara. Jadi kami verifikasi ini betul-betul layak untuk masuk. Nah, anak-anak seperti Lina sebenarnya sasaran memang di SR itu, yang putus sekolah, kemudian orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya karena walaupun sekolah reguler tapi harus masih membeli seragam, harus mungkin menyiapkan membelikan buku buat anaknya, tetapi alhamdulillah di SR semua itu ditanggung. Jadi orang tua tidak menanggung apapun lagi. Semuanya disiapkan oleh sekolah.
1: Karena karena kenyataan bukan lagi informasi ya Pak ya?
0: Iya betul, kenyataan.
1: Yang kita sampaikan informasi ini, tapi itu sebuah kenyataan. Kenyataan inilah yang akan membuat masyarakat semakin berlomba-lomba untuk mengharapkan agar anaknya bisa dididik di SR. Apalagi tenaga-tenaganya juga bukan yang... ya nanti saling membantu lagi bukannya, tapi harus sudah siap.
0: Sudah siap, betul. Iya. Jadi guru-guru kami ini multi-talent. Guru-gurunya luar biasa, walaupun masih muda tapi mereka pekerja keras. Jadi tugas apapun yang kami berikan tidak ada mengeluh. Walaupun misalnya hari ini bikin ini, besok ini, semua dijalankan dengan hati yang tulus untuk bagaimana melihat anak-anak berkembang dengan baik.
1: Jadi jiwanya sebagai
0: jiwanya sudah pejuang gitu Pak.
1: Aparatur itu benar-benar tertanam juga setelah memang dipercayakan karena ini bukan wadah biasa.
0: Iya. Jadi kami sampaikan bahwa ini anak-anak yang luar biasa, butuh perhatian khusus. Jadi kita selaku SDM, orang-orang yang ada dalam sini harus memberikan segala kemampuan kita, waktu kita untuk anak-anak ini. Karena memang ya kondisi kita berbeda dengan sekolah-sekolah reguler.
1: Itu Pak. Oke, Bapak Hairul, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Kota Tual, yang sudah menyampaikan berbagai hal penting seputar sekolah rakyat di Kota Tual yang mulai beroperasi tahun 2025. Alhamdulillah 3 siswanya sudah menyelesaikan jenjang SD. Tahun ini masuk ke SMP.
0: Ya, masuk ke SRMP.
1: SRMP ya, ya namanya ya Pak.
0: Sekolah Rakyat Menengah Pertama.
1: Kalau jenjang SMA-nya kita sebut SRMA.
0: Ya, SRMA.
1: Oh, begitu, terima
0: SD-nya,
1: kasih.
0: SD-nya SRD.
1: SRD.
0: Sekolah Rakyat Dasar.
1: Terima kasih. Artinya ini juga supaya kita tahu.
0: Ya.
1: Anda yang sedang mengikuti berarti kita harus menyebut dan untuk jenjang SD di SR ini
0: SR,
1: ya. SRD. SRD. Kemudian untuk SMP-nya SRMP. Dan SMA yang pada umumnya kita di SR harusnya menyapanya menyebutnya SRMA.
0: MA betul.
1: Iya. Dan mudah-mudahan nanti ada lagi kesempatan kita bersama lagi Pak ya.
0: Ya dengan
1: mungkin
0: sangat
1: seperti ini ataukah di lokasi di event tertentu. Ya. Mudah-mudahan SR tetap akan bersama RRI untuk terus membangun daerah dan bangsa ya. Ini dari segi pendidikan yang tengah digalakan. Sebelum kita akhiri, adakah harapan lagi yang mau disampaikan kepada masyarakat sehubungan dengan kehadiran SR, apalagi mau ya. Ada bangunan fasilitas baru saat ini?
0: Jadi harapan kami di SR sederhana bahwa kita jangan melihat hasil anak-anak hari ini atau hasil anak-anak kondisinya hari ini, tapi bagaimana kita bisa melihat perjuangan anak ini ke depan. Jadi kalau kita langsung memvonis bahwa anak ini kondisinya seperti ini, nah ini saya sudah sampaikan juga ke guru-guru bahwa jangan sekali-kali menilai anak ini dari kondisi awal. Tapi apa yang bisa kita lakukan agar anak ini bisa berkembang dengan baik?
1: Apa yang kita lakukan sekarang ya, adalah untuk esok.
0: Untuk esok.
1: Jadi jangan langsung dijustice. Ya,
0: jadi jangan
1: sekarang.
0: Langsung diberikan justice terkait dengan kondisinya, ya. Misalnya malas atau apa, tapi apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa lakukan untuk membantu mereka, mengarahkan mereka supaya menjadi dirinya sendiri di masa yang akan datang. Ya. Dan untuk mungkin para pendengar yang ada, doakan kami, dan kami juga membutuhkan dukungan penuh dari berbagai stakeholder untuk mengembangkan sekolah kami. Jadi kami sangat terbuka menerima bantuan dari masyarakat Kota Tual maupun Maluku Tenggara terhadap pengembangan sekolah ini, karena ini anak-anak kita semua.
1: Terima kasih Pak Hairul yang sudah bersama kami untuk dialog interaktif Eva pagi ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, hari Pramuka juga ini ya, untuk itu malam. Untuk semua yang di organisasi penting ini, wadah Praja Muda Karana Indonesia, kami ucapkan selamat dan kami sudahi perbincangan ini. Saya Ibnu, rekan Tobi, juga Bung Sami, seluruh kru dan kerabat kerja, terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Kami bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta menyiarkan Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkap.